0: tuo pagi rewind
1: penong ringat penong pedihati inti di rumah tama pangking nemu lagi medak handphone medak lagu medak nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu ngali ke diri medak handphone ya nemu ya nurun celap ke diri empo lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya hati ke benua hangat macam-macam teh pansori mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem nanti nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita yang ringat ke diri ringat tama ke diri ambil pangking na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
1: ke dua ya aku ungkah kemua pintunya tapi kepan dua oh kelapa
2: mana mentah senting kamu pintu
1: nah wah kayak nyium baunya deh nah wah pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ya, lagu Kedibai Sony Asan Penyayau Aku Ke Nuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegah selamat pagi balau pendengar kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke kami do ML dah. Buat 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami do Min pagi tu buat 2 pagi Y nyapuah ke pagi hari kita. Jadi topik pagi tai pagi tu pendengar ianya nama jakut ke sewah dipansut ke kita entik benuang carut laki bini atau kena tai ke buat Facebook YFM. Nanti non min, nanti carut laki bini nama jakut suah dipansut ke sedoi dia laki dek.
1: Tak contoh, tak contoh. Kalau peninggal kita yang pentu merti kene ne, contoh nanti mak carut laki bini. Ukai jakut kejai kebenar ya dia mel, aja kau ringan. Awak kita kino keringat, apa salah itu kita kino ngumpul kelang. Jadi jaku kesuah dipansuh ke kita itu, kak makai mana ke direk meh? Nyak suah menyinyak ada meh. Nanti cuma nanti lawan pulai yang kunci pintu. Nanti tak mak kira kita nak luar menyati. Contoh. Ya meh meh, lapan hari tu kita kindok ngumpul kelang penggerak pagi. Awal selama 12 hari kita kindok ngumpul kelang program indok kan eh.
0: Ya.
1: Jadi kita ke indok atau beri komen kita poster kami dua mel. Kelebih lagi bala daya-daya bintang kita ke pagi tu nak kira daya bintang ke daya bulan ke atau sama komen dua mel. Lapan nang amat pagi tu indok ngumpul kelang ke pagi tu anak takut sekali kita.
0: Okay, Min, kita bisi jaran nik pagi tu ko ya. Nanti baku nada jaku bukai kia ngai kawan dek ko ya. Nya makan namit nya meh mayak ke belaya kia tanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru kia bena boleh bincang ko ya.
1: Amai. Ya, kawan dek ne.
0: Ngai kawan dek. Maka serak kela. Amai. Pemaka meri selamat pagi kan kari cau nuap tu Min. Kuya, mama mari kami di tu ba jalan sipen sembunjan kia nanti ba aku nanti bisi carut pampe kuya bayuh mai jaku kia mut dia nanti aku nanti ku nimba ngai di ninga kuya bayuh mai jaku mut dia nanti aku nimba ngai no ninga atu hari di cau nuap tu Min. Okay, lalu ini tu minta tebah ke lagu Hari Linda tu Min.
1: Lagu Hari Linda ni lah, Rempak Pantai Jalai. Rempak Pantai Jalai.
0: Okay, kita bisi Lisa Sidut pagi tu. Selamat pagi Mel ngemin ke ya. Mel ringat tu kecarut kesuah lagi dia diri ajak meh ke ya. Nak berjaku, nak tungak ke ya. Nanti siku buat dapur, siku buat pangkian ke ya. Kena nyeliah ke diri hari ke talat kianya celap kediri me hati nadai nadai pujuk memujuk tu kya
1: nadai ngumuk pangan diri
0: nadai ngumuk pangan diri menyata de nemu celap diri kya tang semampai mengungkit kya. Dikingat ke belama ya,
1: flashback kita itu anak-anak berkenyak.
0: Aku nanti orang nak nunduk ke aku Min, tajak pun utanya salah aku ke salah ya kan, nak nunduk ke dikingat ke belama ya Min, sebut
1: nak ngicak ke nunduk ada Min,
0: ngicak ke ingat nak ya kerajaan tanya lagi kenyak ya kan nama ada Min
1: kena kita remind
0: ya. Bukan nama Min laban menyikuran secara tidak langsung koran tu tadi deh perkara ke berkenyak ya utah tadi ya uliah kini ke mendidik
1: ngajar
0: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi ok nemu hari yang nak nemu nunduk tetapi nemu nunduk makanya ya tadi
1: nyak ke pemanda herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau mayau nemu ringat
0: nemu nanti ringat ya
1: ya ya mayau mel
0: mayau ku ne. Okay, kita bisi Elis Jawan tu Min. Selamat pagi untuk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balik Indo Metodis ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam 2 minggu agi ku ya nyedia bala serakup ngau semua bala peninggal Indo ngau lelaki kebukai nyedi ku ya dito maya ringat tau kecarut dia junuh dulu laban leka jaku pedis hati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya tu segi amat tu Min.
1: Ya, nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Teringat-ingat mayau tadi lain ge.
0: Ya yeah, betul. Ringat-ingat rumintia.
1: Ringat-ingat rumintia, ringat minta ditunduk hanya yeah. lain ge. Ge tadi ngai kawan de, aja contoh ya tadi ne. Yeah. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mau nyau ke mansang ke dapun ge nya. Yeah. Panduk ke lawak aja yeah, ringat-ingat mayau ne.
0: Bakal maya makai. Masuk ke derek pingai lagi ko. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Siom rambu kuyo celaka tu na.
1: Ada baso ke pinggai ni mel?
0: Nah rasanya tembok ke pinggai ni baso.
1: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Situation. Yeah. Nanya me ya kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri me
0: ya. Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengerindu kita itu tadi
1: bertambah bungai lagi. Ya, bungai lagi. Me na mel pansur bungai, pansur madu ya dia magang-magang.
0: Ya. Okay, jadi ngekip peninggal kebuka boleh terus kena tai ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawa ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke divide Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat ya rindu ke?

0: Hello, Mar.
1: Hello.
0: Sedih nggak, Mar?
1: Bisa.
0: Ningga ada lagu kami domel tadi, ringat ringat rindu. Nah.
1: Ya, mak ya, lagu suai deh.
0: Ya ringat, ya rindu, gak? Kati bade deh, Mar. Nanti Maya ada ringat. Ya, nama aja kok suai pansu kerja lagi daliang dek kita. Bu pula dia, me.
1: Bye bye, me.
0: Bye bye, jo.
1: Bye bye.
0: Ni buah, ni buah pansu
1: bye,
0: suai. Okay, bye, ya. Okay, nang kaya jo, me.
1: Titik. Alah, narik mau sama kita.
2: Iya, bapaknya titik ya, gane.
1: Tau.
2: Itu dia di belakang.
1: Baik,
2: ya. Iya. Oke, Ma. Dia tuh kita benung ba dataran pihin setia raja, ne. Di muka. Bekawa ngau program Sarawak ku sayang muka. Ku nyerah genuan tuh berkunci ngau bela peningan. Nama program kedekat dia tuh ba pengelama 3 hari. Hari sari tau. Pagilak ngau lusak, ne. Program tuh ke dia tuh.
1: Ya, aman. Min udah nggak saya nih Min.
0: Iya udah, ini betul sarinya.
1: Iya. Okay, nyampe ke terus nyoriput aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi, Min. Agak seruan ada selamat pagi. Nama banyak tadi. Nama kita sebut teringat. Kanya meringat. Kita hidup kena ada hai hai.
0: Nada hai hai. Nada selamat pagi. Pemuda ringan.
1: Nada. Menit sisi aja.
0: Amat.
1: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pehin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka nyabik ke penemu bala peningan kita di luar din kalai kita dari RTM bisi muka studio mini kalai kita sebuat bala raban DJ meh dari RTM itu on air ko kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set mulai jadi baik kita berandau apa konti studio mini kita jadi studio mini kita dataran pensia raja muka tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peningat kita lepas aku nemu sesuai di ni pun kota dia hanya di aku ngau ke sesuai itu jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2010-2026 ke pagi itu dan ya udah berkah dibuka muka kitchen and sales tapi yang megak Sarawak Pavilion and Services udah berkah dibuka kalai ba Sarawak Pavilion and Services so nak bakal ba luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak ku sayang dia alai bala raban agensi deka mari bertemu tau ke nerang ke bala Malaysia mayo ke datai bakal luar servis ke bisik dia berjalan ke perintah nak buka agensi ke bisik ngambil bagi lalu ba muka kitchen tau kira-kira kita nyepik pemakai dari menu muka pemakai asal dari menu muka lepas kita nemu di muka itu kira-kira dan dikelala orang kau pemakai umai, linut, tebaloi no mayo macam bagi kita bedau di temu kita tau kau dah temu kita akan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ingatkan muka kitchen and sales itu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut tu nanti kita yang beda atau peninga ianya kepar perahu ketika ke hari daun lumba saya dah ya udah bisik track sudah dia track punya kuatku udah bisik air dua sudah ke berengkah berlumba dia hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit kerap tangan atau pekit mandi jari atau lagi kelimpah hari bisik pengawak lumba bakal wall climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh meda lagi nanti sempat aku berkunci kau kita meh TikTok Subuh FM lagi jadi bisik bina bakal selama bisik cabut tiket i peraduan dinting hari kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuk ke lemai lagi pukul 3:30 dekat tutup kala yang kat dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais i peraduan di muka kita bisa proton cagal, kita bisa motosikal 3T, bisa barang elektrik normal yang macam barang sebukai selama 3 hari, bisa lebih kurang 85 perais i peraduan selama 3 hari itu. Tanya ke disebut aku nya tadi perais besar. Okeynya menang i peraduan. Lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam bah pentas utama yang kau ngerasa yang nak program kita bah hari ke cuba di dataran Bens Setiara Jam muka mengenai program Sarawak saya bagi menua muka hujung ke report aku pagi tu min gamel ada yang lapar lama nanti kita keringat kemana dia kaya ada buka koran pin sadin put sadin tak boleh buka
2: amat betul
0: enak Emma kita indah nanti ringat semua uliah maga tunggu dia sudah kartu kering
2: yang min lah
1: Anem men pelapak ko peninggi peninggi ke nantu mahya yang lagi na uliah
2: ngan kan datang mari men ya nak dah sampai
1: nak dah sampai lagi
0: ngan nang dah bangku mah ama emang dah bangku
1: ke kapan mah lagi
2: ama ada lama ringat men
1: lagi kang ambil tatai mari na uliah lagi
2: yo Okey ma, terima kasih keripun non pagi to. Okay. Sampai jumpa ke pengawal.
1: Okey, terima kasih sama jumpa ke pengawal guys kedua mereka.
2: Okey, bye bye. Bye. Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekadar pengawal atau ke program ke diatur muka hau program Sarawak ku sayang muka ke diatur ba dataran Pehin Setia Raja berengkah hari Saritu nyentuh ke hari Minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Ngah ya, iki sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu ku deka maca gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12:30 hari ba engkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulir bukung kandis danau nanga awup Pauh Langgil, Kumpeng Langgil, Nanga Kumpeng Sayat, Kelampu, Marup Atas, Pemanjai Jalai, Nuju Ngagai Merio Tambak, Kampung Langgil, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanendo Tik Semak ba menuanya ya jadi penangguh putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu maga nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arena manah lalu dekat di padah ke baru nangkan ke tu ilak ya jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya gagai nombor 1300888311. Okay, yang tadi gerah hari Upis Sarawak Energy. Okay, Min, Rampung Baru. Topik dua pagi wai kita ke pagi to.
1: Ya.
0: Lagu, kenang lagu si Min banyi yang tadi, Min. Diau Ketegal Sayau.
1: Ha. Ketegal Sayau. Yang tadi, Min, banyak kita ke ringat-ringat yang tadi. Tentu ringat, dia bukan ringat terlama. Kau Min, dua yang tu tadi. Ringat Tegal kita tadi kak minta umbuak orang. Maya carut laki bini menyat tadi kita laki bini tu bunyi kurang me batu tungkok penemu besengke bak jakob bahasanya tadi kita ingin jauh jakob bahasa Melayu me lidah lagi kan tergigit kan nepia amel dia kira lagi kita ke jadi melaki bini tu hari kita ke tungkah kita jadi datai kita ke hidup ngidup ke diri gulai berkunci rumah tangga banyak
0: okay
1: ini banyak ini banyak jadi profesor
0: jangan macam ngau peningat tak min pantek cek ko ya mama mari kami bertanjung bijak Seriaman ko ya nanti ko ya nanti aku kaya lebuah carut dengan diri sebilik aku lancar nyebut orangnya sebayan kaya nunda jiran aku sepil lalu lekat ba aku neh jakutnya aku ya
1: sebayan ke ne? Maka kita ke selalu latihnya kini
0: Aku je tadi hari pantai cek Min Bapak kita bisi Valerin Stacy EB selamat pagi hari Limbang ku nanti carut laki melaki bini tu ku ya berjakob-jakob aku DJ ke udahnya aku pansut ku ya udahnya nanti yang nanya aku segin nak aku sahur ya tajak salah aku ke induk kan sampai betul
1: tu ya nyukung ku nya
0: ya nanti berjalan sebelah pasar tu demin banyak kena bermo kini bermarket kini oh nanti saya tak carut mimet dalam kereta tu tak pansut beli barang tadi nak oh laju bini berjalan lah tinggal laki
1: amat betul
0: kalau bukannya kini belum peninggal
1: kalau pula nak ada bukannya ada men
0: ya betul
1: nanti belum terima dalam kereta tu sikit nak malik nak perniang nak malik tisi je
0: iya nyaman tadi beras 10 kilo boleh tanggung tepuk dalam troli nak men
1: nanti lagi 10 kilo lebih harinya boleh mukatu men
0: iya lagi kita bisa jenis band pagi untuk men ko ya malah kegaya hari sudah dimiri manah pagi tu ya. Maya ringat tau kecarut sigi dia diri aja aku DJ ke ya. Baik ku berkemas ke bilia ati ti pedes ko ya. Nyo nemu celap ke diri ati tu ko ya. Ati ke pedes tadi nyo celap ke ya. Ana ringat apa sari kita DJ ke ya.
1: Amat tu nyukong ke aku melaban kita enti nyo bekeraka. Bekeraka menya sigi bakai ya menya bekeraka laki bini. Anang anang apa sari meh anang nyo nganti pada mata panas kerana pegawai butai berkenyak bagi kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sikit ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini tang sikit kita induk sikit nak kalah salah
0: ngai ngaku ne mel
1: ngai ngaku
0: tang nanti aku dah mel tipnya dah kelu lama deh jangan mahu aku nunduk aku ya ya tu lagi dah mian ngai ke lama-lama ngante laban bisik maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tu
1: tu ya nak mana aja kita terlalu lama ringat ne bisik maya macam cara kita bertunduk ngopangan diri betul tunduk pangan diri tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne, bukan carut kebesar-besar.

0: selesai nanti ke bisik ke ngerampe-ngerampit utai kebukainya lain gege cara na men jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau manya ne
1: kita bisi Dominic untuk pagi to ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisi laki bisi bini to ke ya nadai ke ninga sida ya carut pampe ke ya engka alu ta dia dire ke ya sebenarnya aku kak mada ya ke ya mayuh bale indo ke mayari to ke ya ndang laki sida ya ke bebelah semua utai mayuh agi nyulik telepon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasih kederim pu kita ke udah berumah tangga tu deh min au bakal kami duai balaku bisik maya ya melau tai ba dapur bisik maya kita daban kita sama-sama gawak deh au lebih lagi bakal kita ke gawak shift au ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh
0: ngerja
1: pengawal
0: berapi
1: semua deh nanti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi deh mian nyadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua ya nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita kerja pengawal di rumah
0: aman kati bakal ke kediri aja deh mel
1: nanti bakal kediri ke pandai mansa dari impu mian pandai-pandai magi jam
0: aman nanti nak dari impu nak ke makai ya, banyak keringat aja nak ke makai ni kau deh mel
1: ya sampai meh ngagai orang ke LDR punya kurang harap ke uliah begulai ngau pangan laki bini dirimpu ah ngarap ke kene ke boleh pindah begulai
0: sampai tujuh ke aku nya meh
1: sampai tujuh gede banyak men ngau malah peninggal ke bukai ya ke jauh laki bini ke aku tu deh min au
0: ya tiba keringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapo pedih mel bisnis kedaknya tadi alu nutup telefon bisnis kedak tu tukar profil ringat ku ya menya
1: kalau min
0: ngagak status saudaranya ke dia tu kita medak ber WhatsApp dia tu nama nama terfikir deh hari jam tu seminggu kada ke ngagak status dia apa status ringat dan eh hadek ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne nanti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
1: ya betul
0: kak pernah tuan pun mengumbuk hati terimpu nada ya lah ya datang lama ngumbuk tuan ne nge tuan pun ke pedih hati tuan pun ke sakit pedih lagi ke bekanya
1: ya nyat tips LDR rimir nanti sama ringan-ringan mayang kumian tu tadi. Okay, kita bisi Priscilla Damian tu Min Arimiri ku ya nanti aku ku ya mea carut siti jak-jaku ku kena ku ngalah ke laki mel ku ya anak ngena ingat ke pengeran dirimpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laba maya nyak dunia tu aja ngempu ku ya bunyi ke lagu Phoebe Chloe tadi. Tak semua meh manis ke udahnya aku tau ke ya segi meriawak dengan pengen diri kediri anda lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tu tadi ni kelalu ka ku ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bela nemu ku down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ku ya so far empai kalak ke laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ku ya
0: ya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat lama aja kebenar ya.
1: Iya betul. Okay, kita bisi Sasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya aluna memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sigi nanya ke isin deh ku ya.
0: Iya jo mahal.
1: giga kediri ke nak nemu nyawut sawat ku ku ya ni kat kediri nanti semua laki Sasha mana tu engkau yang nanya dini tu tadi ni garam tu sana ke segi nanya meh segi ngiga nama te kak ditanya berbini deh ya dah nemu teh ya kan nanya ke Sasha mana tu
0: cara-cara yang buat kita yang ambil hati kita tajak yang nemu garam sehingga berdapur garam boleh tidur Mel.
1: Ani enggak kedire Sasha Amanda tu.
0: Ya, mana Mel?
1: Ya,
0: cara magang ya, cara sudah lelaki ngumbuk kita kindo untuk maya carut pampen eh.
1: Ya.
0: Kadang-kadang auto kena kalak gagak lelaki tu. Nanti bakal mai sampai selalu kita mendak sida MY sampai ne. Bakal sida lelaki kadang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengah nyiat ga terhapus teluk paginya atau bekal ada yang kena no, pada teringan ya
1: mesti pendingan kita tu mian kan di pada nama ku ya nanti baku ku ya kepak ku bugolai ngodek ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan tu dah carut ngapa kan diri
0: ya lu nada ya kok sayangnya
1: lu nuan
0: sebut nama adanya
1: lu sebut nama nanti aku kangau ke bala gumpul nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
0: ya laban kita ya laban mari mula pangan datang kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengenyit enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love darling hanya tengenyit ya alai mede bula naringan no, meh
1: ni kunci rumah tu tadi min kena saya dia min
0: nah, nah, sebut nama penuh sekali po berasa no,
1: enak baru mati nak kediri malamnya ni. Okay min, okay bisik komen bukai min.
0: Jadi komen ke bukai Sis Lucy dah baca tempai ne.
1: Asal ke bedau.
0: Baru jadi subak mayu aja kok DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kedirek besawak jako. Nyamai tenaga kena nuci bilik ngemas bilik bisik gasil hanya ari Sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya amat tau ngasal rempun nanti kita kalau mejako pun untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini bet kalau majako mana dia diau direktor ti ku ya ne
1: ya
0: lawannya ge de pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat ne basida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada mue kita ringat lu jampat ya kan de mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil na ringat ndo to mangka kati to ringat ba tanya ba pingai mangku aneng tu mecah belah ke pingai mangku aneng anak kenya tu tu boleh nyebut kita kino tu ngajar tau ngajar nanti kita kino keringat tau contoh baru ke nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ada mu kita ringat jampai yeah, yeah, yeah. Kita nyak cara magang-magang nyak garek nge jalan dengan dai ke direk
1: Siti ke Damian nanti dinga bini nyau maya masuk pingai tu nyau keneka nyak kira-kira wah ba dalam singkinya dan nyak munyi sedap pingai
0: sengkai bala sengkai
1: bala sengkai nya antap kaki nya tadi nyak bunyi temu ringat bini tu tadi
0: mel nya ne
1: dan nak ke mien nya udah tetuai tu nyak kurang gi garingat deh
0: kadang-kadang nanti bisi lakinya nanya ana nanya kita lelak deh yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi kan nyawat berkata nama dia mikir aku tu AI nama dia mikir aku tu tulang besi urat dakwai bisi bisi kita indok nyawat punya jadi kita tidak ke laki tu patut anak nanya bantu aja tolong aja kebenaran eh. Lepas hari tu segi kelang orang indok aja
1: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya, ke barumah tu tadi deh selalu nama aku tu robot aku tu kudek robot penemu jahit
0: ya penemu lelak ya
1: yeah.
0: Ya tadi meh anang bisik cara kita itu tadi mantai ke jaku ringatnya tadi jaku ke mana ya meh ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawa kita laki bini
1: kita bisi Alicia Mila Tuk Min kianti aku kianti udah carut jaku ndak meh aku ngau ya ku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjaku dalam sari sampau kami sebilik takut ku ya nyak ku jenis dia ngai ngagak carut ku ya
0: Oh, reti ya jarang ya tu kak ada ringat.
1: Iya betul.
0: Lama ya. Ringatnya bisa naunya.
1: Nanti ya ringat tu tadi serasa bilia takut.
0: Ya, amalnya jarang orang agak agak terkak ringat begitu kelai ya begitu ni. Tip begitu kita itu. apa dah jumpa yang lemah no Mel segi isian ke benar ya
1: ya nanti maka dah lama nak dai ditunduk ke orang ngenya kari ingat tai lama enggak sering ingat teh ingat ingat ingat tai kan enggak sering ingat dia Mel ngawi tunduk ke orang
0: bisi ingat ingat aja penyalah dia ne kena ada salah ingat aja penyalah ngicak kena tunduk kita
1: okey maka malam hari dah ada pengawak ke dah. Lalu saya tertanya,
0: iya
1: layak. Saya tertanya, aku kedai, saya aku kedai. Hari hari hari kita nanya lelaki itu, dia saya kena kaku. Ada dia hari nya tak ngasih cara. Aku pun nak nemu nama pemodis orang lelaki nyawat saya. Mesti kak ya panjai deh min. Mesti kak carut berdia.
0: Anak-anak nyawat saya aja. Mesti kak patut. Mayu hage kini kita emade hanya penerang ya. Penerang bekau enggak saya.
1: Nama dia saya kaku dalu mayu alu alu start dia carut. Ari kene ke Ramada ari ai ke tenang kurang nyanyian demo berumbak tadi.
0: Iya, nya me.
1: Ada macam-macam ke tino. Tino tu complicated kurang.
0: Amat, amat.
1: Okey, Miss Lisa Wati Abdullah temen ku ya. Nanti aku maya ke nada mood ku ya. Maya ke nada maneh mood tu tadi ngau pengadir. Tak dia diri ku kira nak berjaku mina aku madah tika makan mi pandu pandu ku aku udahnya ya ma, ya nak maliak ngagai kene ku ya tu ne udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya dia yang sengaja nak maliak maliak mua laki ya mi kena tanya ti ku nak tan ku min lawan ku tu segi orang jaku berumah
0: enggak ya enggak penama ya pedih kita anda jadi ku DJ
1: antara kami dua balaku aku segi berjaku gi ari balaku
0: ya ya memel ya me segi ku tu ku tau ama mel nak nemu nama ke buah kita kena ni ni sebut ganti kita DJ padam je radio ni kan ni ajak aku ya udah kita teninga kita ajak udah cukup baru mah tu bisa ge Helen juga itu ni pagi sedua DJ duo aku kalau ninga anti ngau uncle aku subok ke anti bayar ingat tu padah ke ketuk ku ya tinduk beluanuan ku ya ana ngau ku lagi ringat biar ku ibu enya atau kanti enya madah ke angka. Jadi angka itu nyawat berkata, au berani nong ke diri, bisa antu dengan wana. Kita indah, apa mah denai ke bukanya? Sigi takut na.
1: Au, au.
0: Kita antu, Mel.
1: Kita bisa Jimin Uweng pagi tu, kaya apa mah sudah kino pagi tu ne, kaya namun na, sudah cara-cara tu, kaya tucung ke diri, aku dengar sedawai. Kaya terima kasih, Jimin Uweng, bisa mendengar ke YFM pagi tu. Okay, terima kasih yang bagat, ngagak belah pendengar ke buka ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu punya komen kelang indo rindo sarita
0: ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang agak balas sida ke indo ngaja kita okay ngasuh kita belayak na win-win situation ku kita cara muju rindo ngambil kita nemu berkeniati rindo
1: betul. Bisa sih tu min. Aku tu tadi hari tadi aku scroll scroll scroll kira komen orang sih ke lelaki tu kebenaya min. Bisa capuk kira tu. Selamat pagi ku ya. Kami dua lelaki bini kru semangat DJ Kianang Sigi sampai saya ke Suluati belabuh jadi bat tahun 1979 subak kian 47 tahun udah ku ya. Temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ku ya. Nanti carut pampe pagi sepeda malam endang udah settle DJ ku ya. Nitiah ke Ajab Kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai siti kia lalu ikan bawang gak undang jadi masal kaya dengih labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang dia abak kaya uneng sawut dia panjai min aku macam baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk kira bunyi ku ya yaudah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkini pentua tetap pengerinduknya semampai berbungai hari penyarut kata tu tadi meh pengerinduk tu makin bertambah
0: makin tuai makin sayau ni meh
1: ya
0: baru betul ni okay, kita ngasuhnya carutnya belayak datang kena bertanya ukai-ukai berkenya tuju kami domel ke pagi tu ke mana maka minta balas sidak ke laki tu nemu berkini cara tau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sila mantai ke pengeringan. Sila ke laki pun patut nama tindakan ku kita ini.
1: Nama patut ke digagak.
0: Nama patut digagak sila ke laki yang tek maya sila kinduk tu mansut ke jakuk keringat. Maya kita ke carut pampe. Bakal ngai kawan dek. Tidak berluar ke benau keringatnya. Minta umbuah.
1: Iya betul. Cara magang. Okey, jadi ngatu peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan Nancy Nanggai ba program induk pagi tu Y912. Ninggal ke kita dengan lagu Kedibai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang. Ngatu mumpah dulu kami. Doi Min. Bye-bye. Bye-bye.

0: hari.
1: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 9.28 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih mendengarkan siaran kita Limbang FM, memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Okey, pertemuan kita pagi ini 2 Oktober 2026 Masihi, bersamaan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Jumaat ini, penghulu segala hari. Semoga dipermudahkan segala urusan kita, bersiaran kita hingga jam 12.30 hari. Macam biasa, hiburan berinformasi akan kita sajikan untuk anda yang mendengarkan siaran kita menerusi frekuensi Limbang FM. Jangan ubah frekuensi anda dari saat ini sampailah ke akhir siaran kita nanti. Okay, 104.9 MHz pasti di hati untuk anda yang berada di Limbang. Di Mendamit 94.5 MHz. Manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Anda mendengarkan siaran kita juga menerusi RTM Klik. Terima kasih untuk anda semua. Okay. Semoga hari ini hari yang cukup ceria untuk anda. Apapun yang anda ingin lakukan, mudah-mudahan dapat dilaksanakan seperti mana yang kita rencanakan. Ya, cuaca hari ini, okay, Dimas, baru saya tengok laman Met Malaysia kita, belum dapat kita kongsikan info cuaca. Tapi apapun, untuk pandangan mata di luar sana tu pastinya keadaan cuaca cerah, panas, ya. Dan semestinya menggalakkan lagi aktiviti luar kita berjalan dengan lancar. Apa yang anda nak lakukan hari ini, insyaAllah, ya. Okay, banyak aktiviti yang berlangsung mungkin di Limbang ketika ini. Okay, apapun Dimas akan kongsikan dari semasa ke semasa perkongsian info kita, hiburan berinformasi. Okay, yang penting lagu untuk anda istimewa sehingga jam 12.30 hari. Dan baru saja anda dengarkan dua buah lagu membuka tirai pertemuan kita. Kita ada lagu daripada Jacqueline Victor sebentar tadi, Ikut Rentakku. Dan lagu yang memulakan hiburan kita, Kaifa Haluka daripada Iwan Syahman. Okay, semestinya anda yang mungkin nak melakukan aktiviti luaran atau keadaan cuaca, nanti kita akan kongsikan, ya. Dan teruskan berhibur bersama kami. Yang penting teruskan tersenyum bertemankan Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada.

0: Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
4: Anda sedang mendengar kami di
5: 94.5 MHz 5 FM.

Oh, okay, geng. Selamat hadir kita ni 9.47 minit pagi gagal bersiaran untuk jam yang pertama. Siaran kita untuk hari ini, ada yang baru saja mengikuti siaran kita. Terima kasih Dimas ucapkan untuk anda. Semoga kekal terus sehingga ke penghujung pertemuan kita. Dimas tak kongsikan antara info pagi kita yang Dimas petik menerusi berita RTM Sarawak, khususnya portal berita RTM Sarawak. Yang mana ini berkenaan dengan sambutan hari kelahiran ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak. Yang mana sambutan akan berlangsung dari 8 hingga 11 Oktober ini nanti di Kuching selama 4 hari. Yeah. Yang mana sambutan perayaan hari lahir yang di-Pertua Negeri Sarawak. Orang ramai dialu-alukan memeriahkan sambutan tersebut. Namun perlu menjaga disiplin dan ketenteraman awam. Ya, itu yang dinyatakan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap Menteri bertanggungjawab sambutan perayaan hari lahir yang di-Pertuan Negeri Sarawak, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Julaihi Narawi. Dan kemuncak untuk acara tersebut pada 10 Oktober dengan istiadat perbarisan dan rapat raksasa di Padang Merdeka yang dijangka dihadiri 5,000 orang. Ya. Selain itu, ada konsert rakyat juga di lokasi berkenaan pada sebelah malam yang menyasarkan 10,000 pengunjung selain pertunjukan bunga api. Okey, itu untuk sambutan hari kelahiran yang ke-80. Okey, hari kelahiran yang ke-80 yang di-Pertua Negeri Sarawak berlangsung 8 hingga 11 Oktober di Kuching selama 4 hari. Okey, untuk anda, apa pula perancangan anda yang mungkin hari ini tarikhnya berapa hari bulan? Hari ini tarikhnya hari Jumaat 2 Oktober. Mungkin hari ini hari kelahiran anda juga, nak raikan hari kelahiran anda sempena dengan hari Jumaat hari ini, penghulu segar hari, untuk mendapatkan keberkahan. Jangan lupa juga untuk tarikh hari kelahiran anda, tarikh mansuh juga untuk lesen memandu anda. Yeah? Jangan lupa juga tarikh mansuh cukai jalan anda. Okay? Yang memandu ketika ini mendengarkan siaran kita menerusi corong radio anda, terima kasih. Dengar kami, Bimbang FM, pasti di hati. Oh.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan dua peluru berpandu balistik serta empat dron di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, dua peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala empat dron dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara Teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bechdel berkata kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap ditelan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar auta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

3 geng sambat radio kita ni dah pun pukul 10.38 minit pagi. Jam yang kedua, kita bersiaran bermula 9 pagi tadi dan akan berterusan sehingga jam 12.30 hari. Okey. Terima kasih kerana pilihan anda tepat untuk bersama geng sambat radio kita ni. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah pun Dimas putarkan. Dan Dimas nak kongsikan juga antara info kita pagi ini yang akan berlangsung dalam bulan Oktober ini, antara program yang telah pun disusun atur ya, pada 7 hingga 11 Oktober ini nanti, yang mana Limbang bakal menjadi tumpuan apabila lebih 20 acara akan dianjurkan sempena dengan Pesta Hari Bukit Mas edisi yang ke-19. Okey, tarikhnya kena kunci tarikh tu, 7 hingga 11 Oktober nanti. Menurut pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad menyatakan pesta menyasarkan kehadiran 30,000 pengunjung, yang mana antara tarikan utama ialah pertandingan international bodybuilding dan Mr. Wonderful yang disertai 24 peserta dan termasuk dari negara jiran kita, Brunei Darussalam dan juga Semenanjung Malaysia, selain dari negeri kita sendiri Sarawak dan juga negeri jiran kita Sabah ya. Dan selain itu juga antara yang akan menjadi tumpuan lah ya, antara acara yang turut menjadi tumpuan dijangkakan iaitu pertandingan memancing antara bangsa yang menyasarkan penyertaan 400 pemancing. Itu yang dinyatakan oleh pengerusi Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad ya. Dan selain itu juga antara acara lain yang bakal diadakan bagi pengisian Pesta Hari Bukit Mas, acara perahu berhias yang melibatkan penyertaan penduduk kampung sekitar Limbang. Jadi jangan lupa tarikh tu kena kunci ketat-ketat deh. Okey, sempena Pesta Hari Bukit Mas edisi ke-19 bermula 7 hingga 11 Oktober ini nanti. Okey. Itu yang Dimas kongsikan untuk anda yang mengikuti serangan kita waktu ini ya, antara info pagi kita menerusi geng sambat radio kita ni. Dan satu lagi Dimas nak kongsikan, ini Dimas petik menerusi portal berita RTM Sarawak, yang mana ini khususnya yang minat dengan sejarah lah ni ya, yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyeru sejarawan dan penyelidik mempergiat usaha mengumpul, mendigitalkan serta menerbitkan bahan sejarah berkaitan Sarawak. Okey, yang mana Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi menyatakan ataupun berkata sejarah perlu berasas fakta dan undang-undang, bukannya tafsiran yang dipengaruhi kepentingan politik, dan penyelidikan sejarah perlu dilakukan secara teliti dengan menilai pelbagai sumber termasuk sumber tempatan. Okey, itu yang dinyatakan oleh Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi yang di-Pertuan Negeri Sarawak ketika berucap pada majlis syarahan negarawan di Kuching. Selain itu, beliau juga turut menggesa universiti, muzium, arkib, perpustakaan, sekolah, persatuan sejarah dan komuniti tempatan bekerjasama memelihara sumber sejarah termasuk dokumen, gambar, surat dan manuskrip lama. Okey, itu bagi yang suka dengan sejarah-sejarah, cerita sejarah lah ya, gambar-gambar sejarah, dokumen sejarah ke ya. Okey, itu antara info pagi kita yang Dimas nak kongsikan untuk anda dengan pendengar Limbang FM yang mengikuti geng sambat radio kita ni. Okey, terus menyusul untuk anda lagu-lagu hiburan terbaik sehingga jam 12.30 hari.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
2: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga, tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Okey, pastikan terus mendengarkan siaran kita Limbang FM, pasti di hati. Geng Sambat Radio kita ni, untuk siaran kita hari ini, okey, dari jam 9 pagi tadi hingga pukul 12.30 hari macam biasa. Dan sekarang ini hari Jumaat ya. Jam yang terakhir, kita bersiaran dengan lagu hiburan Irama Nasyid hingga jam 12.30 hari. Terima kasih kerana kekal bersiaran bersama hingga dari awal tadi hinggalah ke waktu ini. Jadi Dimas nak kongsikan antara info pagi kita pagi ini juga. Ini berkenaan dengan aktiviti Sarawak Teachers Union. Okey, bahagian Limbang yang bakal diadakan pada hari Sabtu minggu hadapan. Okay, 10 hari bulan Oktober 2026. Okey, di Stadium Lawas, yang mana penganjuran ataupun STU bahagian Limbang akan menganjurkan program STU Pendos World Teachers Day 2026, 5km fun run dan 3km fun walk. Okey, sempena dengan Hari Guru Sedunia dan merupakan sebahagian daripada aktiviti Hari Sukan Negara 2026. Okey, tarikhnya jangan lupa 10/10/2026. Seawal jam 6 pagi untuk pendaftaran dan pelepasan seawal jam 7 pagi. Okey, Stadium Lawas. Itu untuk makluman semua ya yang mengikuti ataupun yang dah pun membuat pendaftaran untuk mengikuti program tersebut. Jadi, itu antara info kita pagi ini. Okey, kita akan terus kongsikan antara ataupun perkongsian info kita sehingga jam 12.30 hari, berbaki lebih kurang 34 minit sekali lagi untuk kita bersama geng Sambat Radio kita ni untuk siaran kita jam yang terakhir. Irama Nasyid untuk anda.

0: Pada yang satu, itu kamu.
1: Alunan suara yang menenangkan jiwa.
2: Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggammu.
1: Lirik lagu yang beri rasa keinsafan.

Okey, geng sahabat adio kita ni pasti di hati Limbang FM untuk anda. Baik, Dimas kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini 2 Oktober 2026 Masihi 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.09 minit tengah hari, solat fardu asar 3.21 minit petang. Dan seterusnya solat fardu maghrib pada pukul 6.10 minit petang. Manakala malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.19 minit malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu subuh pada pukul 4.05.

0: Dan seterusnya bagi zona 1, masuknya waktu sholat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.12 menit tengah hari, sholat fardu asar 3.24 menit petang, sholat fardu maghrib pada pukul 6.13 menit petang, dan sholat fardu isya malam nanti bagi zon 1 pada pukul 7.22 menit malam, dan seterusnya pagi esok waktu sholat fardu subuh pada pukul 4.59 menit pagi, dan waktu syuruk pada pukul 6.07 menit pagi. Baik, demikian info sholat fardu yang kita bawakan setiap hari menerusi pertemuan Limbang FM Pasti di Hati dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: FM Adio Ketani
2: Pasti di Hati.
3: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir suratul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat, supaya kehidupan kita ni kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada ke hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
3: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Okey, baiklah Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Radio kita ni berada di penghujung siaran. Jadi ni Mas nak tutup tirai pertemuan kita selepas ini dengan dua buah lagu. Jadi terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama Limbang FM Pasti di Hati dari awal pertemuan kita tadi jam 9 pagi dan tepat detik 12:30 hari ini nanti. Setelah kita tamatkan siaran geng Sambat Radio kita ni ini, anda akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM macam biasa. Dan selepas itu, terus bertemankan rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang untuk siaran tengah hari dalam bahasa Lun Bawang, Limbang FM Pasti di Hati. Jadi terus dengar, tak kira di mana sahaja anda berada, pastikan siaran Limbang FM ke udara bersama anda. Okey, baik. Sampai di sini Dimas menemani anda dua buah lagu nasyid. Ramadhan nasyid akan Dimas putarkan selepas ini menutup cerai pertemuan kita. Jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Do mo dada jo, do mo papu, kenanaka luk dengar tahun papu. Jo sini, jo lima, dua jo bulan puluh, la ke 2026. Mau niat mo papu padpa dengan kenanak temantinan, iapa mo inantau bang kerabini, anun panak ke kemantau bang mo dada jo ini, ini bang jo sini. Radio tahun merapat, kenanak ngalap tua burur, bang kesehatan luk do, mawang niat, ini tudo rehat bang kerabini lek idi inan luka masih bang lawe bang kerabini. Terima kasih pad-pad dengan Radio Tau. Terima kasih nginulat apu puli dajo ani dajo rot pukul 22 macing pukul talu puli dajo pad-pad dengan Radio Tau. Di WRJ Grace pilih malu ngakam bang jo sini rat pukul 22 na macing pukul talu puli dajo ni napa kurang pekalai bang jam lu pun tau mumpapu lembas sejam dengan muyu. Bang sejam dengan muyu. Tau mereka rebuan kira nak temantinan lupian ngejing. Bala mereka li berita keluarga di penak ngegala aktiviti. Kira nak mia ke nawar nombor radio tau. 0-5-2-2-4-6. Ina kuantau lupian ngejing bala mereka li. Ngegalak berita keluarga. Ini panak ngegalak aktiviti. Miak nawar studio Radio Tau ya. Ini terima kasih kuantau amung. Pada jumpa dengan Radio Tau.

Di mana kena akan lu dengar nak kena pukul 12.26 tamu nada jo. Pukul 12.26 tamu nada jo. Di Limbang, mangunku pusat ataupun tuan rumah, pekatu dengan pesta Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP tetak Bawang Sarawak atau Peringkat Negeri Sarawak Kuak Luka 44 Luka Tinimun Rata Aja ya ina nalem majin 4 aja bulan 10 ini ya. Jadi siapa ia aktiviti daruan ngadalan road ini panak kebudayaan luka ruan ngadalan ia nembang Limbang ini lawas ya bang Limbang di lawas ini arang aktiviti ataupun acara luka ruan ngadalan bang apa tejo ini kena ke luk ni ngar mempat kudang road road kudang anun di ngeput memanah memancing tebingan dat berpasukan bul kuku the veteran ini panak sukan rakyat ini arang rot luka inatur muka pekatu dengan pesta Persatuan Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran PSKPP ini rot inau da muka lah mempat kuda golf bowling tenpin ini panak tenis ina inatur da bang bulan liwak dek miri. Jadi aktiviti ini kena ke luk ningar ia ina aja aktiviti luk ina ngetua di pana ngeraben di memperkasakan aktiviti kesihatan luk membudayakan gaya hidup sehat di pana mijat rurum di katum di semangat perurum di persahabatan bang arang warga pendidik di karam tua pembelarat nan Perkhidmatan Pelajaran iaitu bupun guru ya. Jadi ina luk mangun tunge Limbang bang karabini siapa program de mia ke ruana rasmi Ratnana Tarah Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan tunge Limbang ya. Jadi ina kena ke luk ningar Ratnana aktiviti luk ruang dengan dalam selama ini majlis penutupan bang empat tahun bulan 10 ini apa dari Dewan Suara Limbang ini luk ngitak rasmi acara dari yang pengarah pendidikan Sarawak luk panak yang dipertua PSKPP Sarawak Inche Omar Mahli ini na arang aktiviti luk mangun tungek Limbang luk tutuna Limbang ini lawas luk tutuna bang arang bupun ataupun warga pendidik ya ialah persatuan ialah pesta Persatuan Sukan di panak Kebudayaan Perkhidmatan Pelajaran. Domon dan jok mana mung tahu dona juga kaman kena nak di bekara tani nak kena ke luk ningar topian gegalak ratnan IPU bawang tau Sarawak bang karabini siapa maya report luk inau kemas kini bang pukul pulu ina pekak siapa pulu tuduk stesen ya ina nan tahap sederhana di empat stesen nan tahap baik luk arang luk bacaan terendah ya ina bang keadaan ataupun tahap baik ia ina Bario 20 telu lawas 38 Limbang 35 di ILP Miri 45 selama ina bacaan tertinggi IPU ia ina Sri Aman stesen tahap sederhana ya Sri Aman Walu Pleja Serian 75 Samarahan 77 Lubuk Antu 77 ini ini kerana ke luk ningar ratnan baca IPU bang bawang tau Sarawak ke luk tau kongsi padpad dengan kerana temantinan ratnan kualiti bui ataupun kualiti udara bang Sarawak kuan ina pekak ini mohon niat tahu siapa Bario lawas Limbang ILP Miri ataupun Miri bang tahap baik bang karabini ia ina part station dan tahap baik ya. Dok mendadak jo tahu pada jumpa dengan radio tahu lembab nani mila metua do rurum ini rurum menengang.

Dok muda dan cua kena nak luk ningar do ngedalan ke kaman kena nak dok na jo mung luk ruan tau bang muda dan cua ini dok tu do rehat kuan tau luk rehat kuman muda dan cua dok do akan dia tau luk gua di luk ngedalan ke kaman luk rehat bang kerap ini luk bang lawe do lawe di tenju na tau nyaranan aktiviti ataupun program luk ruan ngatur bang limbang Yaina Bang Bepat Limbang. Program ini paling upis veterina daerah Limbang ya. Jadi siapa program luk ruan tahun galaya ni na program vaksinasi luk ruan ngadalan rat rumah ame rumah Bang Bepat Limbang. Ngimun rata 12 jo bulan 10 ya, 12 jo bulan 10 mencing 16 jo bulan 10 ini napa. Jadi program ini ngimun bang 12 jo bulan 10 jo 1 ya ina ngimun rat dai Ranggu rata Kampung Ranggu tajuna Pangkalan Madang danau idi Pangkalan Jawa ina bang 12 jo bulan 10 ya ina jo 1 minggu baru. Idi tajuna bang 13 jo bulan bang 13 jo bulan 10 jo 2 ida mek dai rumah rumpang jalan Merasam Darat Kampung Pusok Manggis di Merasam Parit bang 24 jo bulan 10 jo 3 ida mek dai Bulu Baloi Medait Lembuak di Pandak di bang 25 jo bulan 10 jo 4 ida mek dai Bidang Bawang Ragas di Braung di Bawang Ubor tajuna bang jo 5 16 jo bulan 10 dai Tanjung Ungar pas seberang Bak atau di Parebak dai Terumba Payak Menggalyong di Bambangan. Di merapat tau luka inan uko uko tau di ruan tau sedia ataupun ruan tau ngabet atau ruan tau ngata miak ruan nusuk bang karabina ya. Di siapa uko luka ruan nusuk ini yang uko luk sehat umurna telu bulan nama palun idi kudang yatina naya mali idi naya niti anak uko na ya di kuantau atau perlu ngabat lah ataupun ngetau kok toina banget jo operasi ni ruan ngadalan mayak kawasan ataupun kampung atau manit-manit berapa tau kali ratnana program ini jadi kuantau luka inanitun ratnan program ini tau miaka ngitun petaju me upis veterina Bepat Limbang nombor telefon dia 0852 5 8 7 5 0852 5 8 7 5

lewat jocrot papernut dan ngecing balat tetengkuan anak-anak luntau bangkar bini dotong alap peluang belajar tunggu sintek lawas ngecekku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruandina kuan anak-anak umur beluk walulak ame palun udang pengetau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

0: Makai handphone karab ngedrive kereta ia ina cesala nan dalan alun-alun. Ayu lukna peduli ratan keselamatan burur idi keselamatan lun beken, luk makai dalan alun-alun, miak gencing balun. Tau luk makai dalan alun-alun luk mila terawe, uka idi na makai handphone karab unen ngedrive. Ini miak na tau fokus idi selamat nan dalan alun-alun. Sesiken ikongi dapo, miak ngecing balun.
1: Jadi ni kena luk ningar kuantau luk guna the drive ataupun ngedrive kereta tau luk makai handphone kerap tau ngedrive kereta ya melio nandala nandala lun. Jadi tercuna info luk tau kongsi pan-pan dengan kena teman tinan bang muna da join ni ya ina ratnan program Agro Tamu Medamit 2026 luk paling atur komiti Tamu Medamit Limbang dengan kekempat-pat majlis daerah Limbang. Jadi neba telu jo bulan puluk ngimun rat pukul tuduk bekak dan Dewan Terbuka Nanga Medamit siapa Agro Tamu Medamit ini ruana ngatur. Jadi bang ajo luk mepad panak ke Johanan Street Soccer ya ina paling atur SIDS Cawangan Limbang ruang ngatur dek langgang futsal pekan Medamit. Jadi program ini ngimun rat pukul tuduk pekak bang ajo enam nepana ya. Jadi ina arah aktiviti lu ke ruang ngedalan nepana dari Medamit. Sebulang ya ina kejohanan Street Soccer lu paling atur serakup induk daya Sarawak SIDS Cawangan Limbang dek langgang futsal pekan Medamit. Jadi kuantau luk pian mejing amekku tamu tamu yang amekku tamu Agro Tamu Medamit nebana. Jadi ini aktiviti luk ruan ngatur dari Medamit bang ejo nebana.

5104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Dok Muda Dajo, dok mempapu baru kerana akan lung dengar atau papu bang jam lu kedua apu pilih Dajo, radio atau Jo sini. Jo 5, 2 Jo bulan puluk lak 2026. Jadi, Tajun dah tahu galak ratnan bala mereka li siapa pengumuman rasmi atau bala mereka li rasmi ratnan limbang lusiran 2026. Jadi, siapa bebat ngatur ngegalak ratnan Jo pendaftaran penyertaan kuan limbang lusiran 2026 masih mukab ia ina bang 2 ini telu Jo bulan ini ya masih mukab. Siapa pendaftaran ruan ngitak bang pukul 12 tanggal lejam telu Jo bulan puluk ini napa ini ilungna kuan tau lu ke pian ngedaftar masih nana peluang peluang kuan tau semuat ataupun ngalap bebat bang limbang lusiran 2026 ini. Jadi kuan galak lu meriput kena nak mia ke ngitun amekku admin limbang lusiran ia ina 0 4 5 6 7 6 5 5 0 4 5 6 7 6 5 5. Siapa program ini ia ina paling atur persatuan anak-anak limbang semenanjung. Jadi pad-pad dengan tudak-tudak bebat lu ke bahkan lu ngatur ratnan lusiran ini ataupun upun ini ya. Jadi ini kena ke lu dengar ratnan aktiviti lu ke ruang ngadalan tungai limbang siapa pendaftaran kuan aktiviti lusiran 2026 ini masih muka Jo sini ini panak neba neba Jo mitak bang pukul 12 tanggal dejam ya. Kuan galak lu ke meriput kena nak miaka ngitun amin na nombor 0 4 5 6 7 6 5 5 0 4 5 6 7 6 5 5. Domo dan Jo kuan amung tau.
1: Rakyat luk bertanggungjawab, ya ina rakyat luk mawa nan negara. Ngado boror ratnan ngeruat berita atau galak-galak luk nama tu, lemaba media sosial atau aplikasi mepat kuda WhatsApp. Ngecuku tindakan ina miak ngecing dat kuan keselamatan negara. Hai, we DB Amanda Padan, Rat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, malah ini pat-pat dengan Radio Tau.
2: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Kini doa jo nuk laba lau miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang e dingurang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk ede tetak rumah dengan do, ngala perehat luk petap ede niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.

Domo dari Jokan anak Luk Ningar di ngegalak kuantau ratnan pertandingan Amatur Boxing Challenge 2026 edisi Luk kedua miak ruan ngatur tungek limbang. Ia nama kena puluh enam majeng puluh waluh jabulan puluh ini dari gelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Ini siapa pertandingan amatur Boxing Challenge 2026 ini? Ia ina paling atur Kelab Tinju Utara Limbang dengan kekempat-empat upis belia di Penarot Pepat Limbang. Jadi acara ini ia ina edisi, edisi ataupun kuat lu kedua ruan ngatur dari gelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Di galak kuantau ta, siapa kuantau luk tutuna pemohon atau luluk mutu ya. Siapa permohonan STR 2027 kuan fasa 1 muka bank Kerabini ya. Ini kuan luluk mutu STR ataupun sumbangan tunai rahmah kuan lak 2027 muka Bank Kerabini ini kuan fasa 1 mukab ya. Jadi siapa permohonan ini ialah permohonan baru ataupun kemas kini kuan fasa 1. Jadi permohonan ini miak ruan secara makai borang manual ratupis hasil luka ngimun ratnalem ialah jajabulan 10. Jadi permohonan lemaba online ataupun secara dalam talian lemaba portal STR yang ngimun bang 15 jobulan ini napa. Ini kerana kaluk ningar ratnan info kuantau rata lembaga hasil dalam negeri LHDN luka ngegalak kuantau ratnan sumbangan tunai ramah kuan permohonan baru ataupun kemas kini fasa 1 kuan lak 2027. Dia ngegalak kuantau permohonan secara manual ataupun makai borang manual tau mia kami upis hasil ataupun LHDN ngimun rata nalem pengemukab di prosesnya mia kuantau ngedalan bang Kerabini. Selama ini kuantau lumutu ataupun ngenau permohonan doi permohonan baru ataupun kemas kini kuan fasa 1 2027 napa lembaga online miak ruan tau ngimun bang 15 jobulan 10 napa na ya 15 jobulan 10 ini napa na. Jadi kuantau lukinan itu telah lembaga

Edita Juna ngegelak kuantau kerana kalau dengar siapa permohonan semua bank tabika tunas istimewa autism at kemas kuan sesi lak 2020 tuduk muka bank karabini. Edi tempoh permohonan ia inangi mun rata aja jo bulan majing 16 jo bulan 10 ini ya. Edi siapa Ratna Tabika Tunas Istimewa Autism at Kemas ini syaratnya ialah warga negara Malaysia luk umur 5 macam 6 lak bang lak 2027 ide ni anak-anak tau luk tengah nak bang lak 2020 je atau 2022 ide ini ia ina anak luka istimewa luka inan perkembangan luka mulai ataupun kelewatan perkembangan atau diagnosis autism tahap 1 ringan ataupun mild ya mild autism. Jadi siapa tahu mia ke ngedaftar nada semua bang sekolah ini ya ina nan alamat ceria .kemas.gov.my sekolah baru enggalah yang ceria .kemas.gov.my ini ini kudang tahu inan anu nanun itun tahu mia ke ngitun lembaba email ya lembaba email nan alamat ceria _support@kemas.gov.my ini sekolah baru enggalah ratnan kuantau kinan itun tau miang itun lama ba email ceria _ support@kemas.gov.my. Jadi siapa permohonan ini ya inarwan tahu mohon lama ba online ataupun talian lama ba sistem kemas edu ceria. Jadi alamat email dah ya ina nana ceria.kemas.gov.my. Dah mula dah cakap anak muntah kena nak luk dengar pukul 2 pulih dah jorin apa tau itan kupat pada dengar salin berita bang bala tau sebulang patut cepat pada dengan radio tau lembab apa pulih dah jorin radio tau jos ini jor 5 2 jor bulan 10 lak 2026.

akan luk dengar pukul 2 pulih dari Jorin apa tau itan kupat pada dengar salin berita bang bala tau sebelum petunjuk pada dengan radio tau nampak bahawa apa pulih dari Jorin radio tau jos ini jor 5 2 jor bulan puluh lak 2026.

bangunan. Saifulizan Ishak nekini tuduk Pesuruhjaya Polis Sarawak. Ngeraya Jawa Tengah ke Walu Pulu yang di Pertuan Negeri Sarawak ngimun rat Walu Mejing Pulau Jejo bulan Pulu ini. Macam ini silent berita, macam ini berita miak pendengaran baru macam nebah. Dobli Dajoy di Tabi, Malaysia, Madani.

Dopulida jo dom papu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk kiped. Apu pulida jo radio tau bang majo ini. Ia ina jo sini jo lima. Dua jo bulan puluk lak 2026. Terima kasih kuantau luk setia ini pad-pad na ningar apu pulida jo radio tau rata. Pukul puluk dua ina majing bang jam luk kiped. Nakini pukul 2:28 minit pulih dajo. Pukul 2:28 minit pulih dajo. Jadi yang ni topian ngegala kuan kena nak tamantinan. Ia ina ratnan ajo ataupun tanggal luka litap mabaru kuan ilau asisimpung Long Tengwa River Rafting Challenge Festival 2026. Kurang apa luka nakali tau atun siapa pesta ataupun River Rafting Challenge Festival luk dari Long Tengwa ini ino ngiok ya ngacoku tinudu jo luk merabun atau jerebu. Ini siapa jo luk litap doma baru ina neju ratnan aktiviti ilau asi simpung Long Tengwa ini ia ina makana 20 talu majing 25 jo bulan puluh ini napa 20 talu majing 25 jo bulan puluh lak 2026. Jadi siapa program ini atau melun kali ia ina ratnana pelubak mayak red ya, pelubak mayak red atau berakit. Jadi ini aktiviti luk mangun ku galak ataupun atu ratnan program ataupun acara ilau asi simpung Long Tengwa River Rafting Challenge a festival luk ruan ngatur bang 20 telu majing 25 jo bulan puluk lak 2026. Pekatur tani nak kena kalung tinggal tau tetangan majing ame dai Long Tengwa bang 20 talu majing 25 jo bulan pulu ini napa lamun-lamun aktiviti luka ruan dengan dalan mepat gudang aktiviti kebudayaan rot idipan pasui kraft tangan idi produk-produk tempatan ya. Jadi ini kerana ke luk ningar ratnan pengumuman atau bala mereka li ratnan ilau asi simpung Long Tengwa River Rafting Challenge Festival 2026.

siapa tahu kali Tibet ini ya ina aja bebat luka Nina natau atau Nina seseburur ainan dan lecur dan sepada ada bang bebat kemahiran di pelik demia ke Merapu bang bebat industri bang kerbatun ya kerabi da pengetamat di siapa permohonan amek bang Tibet kuana sesi bulan 1 mecing bulan 6 lag 2022 muka bang kerabini di siapa miak mutu lama bang online nan alamat mohon.tvet.gov.my mohon.tvet.gov.my. Dok boleh dah cakap kuan among tau, kuan tau lu ke ngekam, dok nak cakap keman kena nak, ngedalan among lu ruan tau dengan dok bang boleh mencoba sini. Jadi info tau tajuna, ia ina ratnan pesta nubak layak kuan lag 2026 ini. Sebab pesta nubak layak 2026 ialah edisi ataupun kuat lu kelima kuan lag 2026 dengan tema dok rurum. Di Pesta Nubalaya ia ina paling atur Persatuan Lun Bawang Limbang di makana tanggal 30 macam 30 jejo bulan 10 ini 30 di 30 jejo bulan 10 jejo 5 di jejo 6 dari Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang. Di program ngimun rat 30 jejo bulan 10 rat pukul 6 pekak macam malam. Jadi lamun-lamun aktiviti luk ruang ngadalan bang Pesta Nubalaya edisi luk kelima laki ni mepat gudang pertandingan volleyball campuran atau mix, pertandingan badminton remaja, pertandingan ngeput, pertandingan perwit kalat. Jadi inan pertandingan ngewarna kuan anak-anak bekara tanina, pertandingan menani karaoke lun bawang PNL Idol. Jadi pertandingan ngelak, jadi nanga Nubalaya. Di pertandingan kuman nubak layak bukan mau ngalah kiri nanga inan te pertandingan kuman tak ya. Jadi bukan datanina inan aktiviti senam robik inan cabutan bertuah. Jadi tahu pernah memang pemumbang majlis perasmian bang malam dok ria irau nubak layak. Jadi tahu miak niaratan persembahan artis cembutan. Jadi persembahan kebudayaan. Jadi ini kerana kalau dengar pengisian aktiviti dua jo yang nak telu pulu ini telu pulu jo bulan pulu jo lima dia jo enam pekatu dengan Pesta Nubalaya kuat lu kelima kuat lah 2026 ini paling atur Persatuan Lun Bawang Limbang. Jadi macam tau ambil dari Dewan Serbaguna MDL Batu Biar Limbang bang telu pulu telu pulu di telu pulu jajah bulan pulu ini. Jadi ini kerana kalau ni ngaratan program ataupun Pesta Nubalaya edisi kelima luk paling atur Persatuan Lun Bawang Limbang.

Mencik sahabat dan jangan selalu mencik jati bertemu lagi untuk pertemuan siaran radio jati yang bo atau rancangan siaran ada itu ada limo untuk edisi do bulan mopo 2026 stok lagi bersama dalam rancangan suara telur berdapat puncak prestasi. Sebab pukul 8 berita Tadlimbang FM, pengu berita nyambung kondor siaran radio jati dalam rancangan DSA Dendang Serbadau. Pukul 5 berita nasional Tadnasional FM Kuala Lumpur akan melapungan. Jam yang ketalu, jam yang keturi, jati bersama dalam rancangan Dendang Lemonum. Ino jam masulit jatuh rancangan untuk pertemuan siaran radio jati ada itu. Ada limo edisi do da bulan mopot 2026 yang berarti dia sudah memukul talu mopot mint sebadang.

0: Laro Limau ada Unom ada Minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
1: Suara 34, Puncak Prestasi.

Ya, hello, hai. Muncul saya Badau bertemu lagi Jati Adawati untuk pertemuan siaran Radio Jati. Dompon siaran itu malam kongon, nenoni Timur Pimion yang bersama dalam siaran live juga di Facebook 5FM. Terima kasih suang-suang Timur Pimion di ngalui Timur lain, di mana Timur lain terus piniu. Yang bu ada itu akan bersama sungulun personality yang akan bersesakita tentang butik pengantin. Seperti biasa lama program terlalu berpajak Jami suka Jami akan bersama maya jemputan ataupun personality-personality yang aro kemeran, yang aro bakat, yang aro kreativiti lama hasil-hasil kerja longan.

0: Okey, mencari jati pertama lagi, incan lagi. Yang membawa adoriti seperti Ibn Harah Hukumai bersama banyak personaliti jati. Bersesertak tentang career ataupun business, no? You know, Puan Deliha anak hidup yang membawa sulun usaha butik pengantin. Hai Delihan, beritahu ada teh.
1: Sentiasa sihat saja teh.
0: Sentiasa sihat eh?
1: Oh.
0: Anjum malam jum sihat mesti sentiasa sihat.
1: Memang lah. Jum sihat jum nafil tu
0: mai. Yalah kan. Okey, cerita je tidur, you know, tentang bisnesmu. You know, tentang butik pengantin. Kalau kau jumlah butik lah, no kan? Kalau jati, anka jati no, nyewa pelaminan, pelamin, ataupun yolah no kan, ni no lah. Jati lebih biasa makan ni no lah. Sabit no. Jadi, tahu selama maya cerita jati tidur ada tiap kemai. Sebelum no, an sudah buat aktif dalam career itu?
1: Kalau dikira, lebih 30 tahun macam no. Buai sudah sebenarnya.
0: Terlalu pun tahun?
1: Iya.
0: Jadi buai sudah lah teh? Lah mulu-mulu kau mayak teh lah? Macam mana?
1: Mulu-mulu aku suka makeup di rumah. Ini lah, jak yang mulu-mulu lah. Pokoknya macam jelama mendorong aku supaya aku muncul nyanyi baju, pelaminan. Ngam ni aku teh nak jumpa lagi mahir ni dalam pelaminan tanilah. Jadi teruslah aku ngal no me baju me pelaminan no mai.
0: Oh jadi ketik no mulu-mulu sunjuk lagi ngal pelamin tu mai. Mulu no makeup lah.
1: Makeup jelama.
0: Ai no maksud no makeup jelama kawin.
1: Ya.
0: Makeup jelama kawin. Jadi jam bagi buli mumpos untuk ngal pelamin teh.
1: Jo pasti lah macam panaku mustahiku mencari ni kau takut sinolah kan oh takut mulai pelaminan sekali lah kerja no mencari dia jadi lama order tu mai sekali lah pikir tentang mai macam no
0: aku nak jalan mana kau dia lah maksud no teh
1: iyalah mustahiku lah.
0: Tapi memang aku bakat lah untuk ngal deko-deko teh.
1: Oh, memang kalau njepo bakat susah ni sebab barang teh kan kadang-kadang tap customer teh aku liau macam teh, yo suka macam teh. Macam no lah.
0: Jadi boleh tak cerita tadung boko kalap kemayangan ni teh aku timi ni ka ataupun intong maksudku nak no, kalap kemayangan no, macam lagi maya kursus aku anggaran no temiku ngalap kelas ataupun aku je lama kon yung intong nga review ataupun research yung nyugut ino yo no cakap yo temiku tangan lah maksud no maya
1: salah satu no cermin lah aku ngintong pi macam pi majalah ngintong pi Facebook kan memang aku kalap no lah mulai masalah no ikau song usak ka kain ka indo je yang ante yang boleh macam kalau ikau song usak ai kau boleh kau
0: cuma jalan mulai
1: kau boleh ngal
0: okey bila tak boleh tak kongsi anjano sakit tak pasang ngal pelamin teh an sebenarnya yang perlu
1: no usak lah
0: usak
1: usak make kain.
0: Kalau kain no an suang salu no kau anak
1: aku ngintong yang kalau tu gulu pun pelamin memang suang kain lah di masa itu aku ngintong ringkas saja tapi perlu usak lah
0: kain saja yalah kalau tu gulu ringkas lagi nak yo isuang gabungan warna gabungan warna
1: sang itu kau usak yang perlu memainkan peranan lah sebab no
0: yo ya olah keadaan no
1: kalau belakang no kau mulai puak kau perlu mulai usak kalau tema jalan mana agang kan jadi kau mulai usak agang lah macam no lah
0: jadi maksud no yang pun hiasan selain tan kain dah lah usak no yang ngal memain peranan jadi untuk ke barang-barang tu mai pasal yang pelamin tu mai tedum kau kalap ah yang pun barang pekakas no jambu kau kalau saham untuk ngalap
1: ikut-ikut lah mulu-mulu yang sponsor je lah kan aku te suri rumah tangga aku yo amal je nona kursi kawin lah Apa ini aku baju untuk mai aku mali perlahan lah. Kalau dia sinu kan dia aku mali usak pun sebinawan ni lah. Kan bang te usak te ugo. Tugulu lagi terpaksa aku mali pikubut dia. Dia pun order, dia pun pandayanan. Jadi aku mali slid pikubut dia lah. Kubut dia ugo mah ugo. Yo no, aku pun usak demai terhad. Kalau nanti kalau jamaah liau macam-macam corak kan maksudnya mai liau temate letete memang sinan tema memang aku nya kalap tapi kalau untuk pelbagai memang aku kalap lah.
0: Jadi aku kekangan penyo lah. Kekangan penyo. Cerita pasal linote kan yang butuh dulu kau enos berono ngemulo sama aku ngal pelamin ataupun nyewa baju pengantin ataupun dodono sekali kau.
1: Serentak.
0: Yung melotan make up no mai ah. Mang melotan make up.
1: Kau ngelap baju no mai jap suang lah kejap. Macam no sebab baju hugo ni lah. Kalau kau kau mali kau murah bono ne. Jelema kan njop beliawan ni kan terlampau njop lawan ni kan. Jadi aku mali no mai yang hugo lah macam-macam cukup deh marah lah. Tapi jelama kalap makai.
0: Kalap mana lah.
1: Kalau go yang maksudku nama kalau yang agu memangnya kalap lah. Sebab sampai 2,000 sinan baju.
0: Untuk sinan baju?
1: Ya. Memang cuman pula manji sudah aku pandai kan. Beliau pun di baju yang lawa. Up to date. Memang lawa. Tapi sampai 5,000.
0: Untuk
1: sinan baju yang lawa no lah. Yang agu no lah. Kau sewa pi jati tio susah lah ke dia kan, kan yang sewa no lingka jelma lain ni kawan-kawan jelma yang kenal ji jadi kau nyokalap
0: pulangan balik yang
1: pulangan balik yang seperti yang kau
0: beliau lah
1: sila-sila per bulan ante lusuh yang saya tahu mau lagi pun susah akan balik mudah.
0: Iya lah, jumpa balik mudah.
1: Ya.
0: Sebab 5,000 untuk sinan baju. Ini untuk baju kaki mula no kan mesti
1: Tapi aku nyukal beli yang ino lah.
0: Beli ugo. Ino contoh misalnya
1: lah. Tapi macam ino, panas beli lah.
0: Jadi cembo gaya kau ngalap apa anjir no teh supply baju teh. Pimbo kau mali.
1: Aku sendiri mali lah. Manau. Sapa kau tu nyepat.
0: Manau tanggalan ataupun online.
1: Aku online cukup pernah mali makaku, kaku.
0: Setipu. Ya, ya. Jadi selalu no mali pimbo.
1: Manaupi kike sino lah ko manaupi pi kadai-kadai pelaminan no lah manaupi kadai nang pebali baju
0: no
1: cim no lah
0: selalu no kalau kalau kau aku perancangan untuk mana mali baju no kan selalu no untuk sinan trip no pokok kau ngalap
1: ngintong nge budget lah kalau masalah no aku masalah no nenang aku kan beliau manau untuk mali baju saja terus itu budget no memang standby untuk mali no mai kalau ibu labi sem no 4,000 sem no macam no lah mesti kau standby macam no pun lah sebab kogo no kadang-kadang onom tu atu macam no lah
0: untuk selembah baju lah
1: iyalah baju no kumai masuk no mai aku mali no mai macam pikadai no kumai yang sekali pakai, dua kali pakai, macam no. Jukalap ni memang jukalap meli yang agu.
0: Yang agu. Hati no yang kas kanak lah teh.
1: Macam no lah.
0: Jadi untuk milik baju yang ino no, nama kian no cakap no.
1: Milik baju.
0: Maksudku no baju akad. Iyalah walaupun kayak selagi nama beliau baju no mai nyugut budget mo kan. Cakap kau milih baju no lah untuk pilihan.
1: Oh, mesti kau pandai no lah. Kau pandai cinta rasa je lemah macam bocemo lah.
0: Aku kan aku warna-warna lain ni lah.
1: Selalu. Ini lah warna lain ni lah.
0: Okay, ino cerita pasal baju tentang ino mai perkakas-perkakas pelaminan no mai macam bangkuan macam no. Selain tak ada sponsor tak jelema, awak mali ni kan tanggalan?
1: Awak bangku. Sekian je kau mali first. Pungin aku sendiri mali lah ni.
0: Mali order ni ataupun?
1: Mana pergi ke sana
0: lah. Oh, memang pergi ke lah teh.
1: Yang macam kursi dah, no jep second hand lah. Memang cash mali. Macam mogo no. 2,000 labi, 3,000 labi macam no lah. Paling murah 1,000 labi macam no lah.
0: Untuk singinan bangku?
1: Ya.
0: Jadi kalau sepasang?
1: Untuk sinan bangku untuk jelama doku ku na kan ayo muka kedok lah sibuk tapi jam no. Aku malah mengikut budget yang aku ngibit macam no lah. Jom kadang-kadang jom lap sekali gos ni lah.
0: Kan? Ya lah. Aku ngongau rogo baju pun aku sudah sinan baju.
1: Ino lah pasal no jom suang jelema ngal ku.
0: Ngal ya no. Ino lah kan. Ya lah. Untuk yang aku bersama alam siaran dari dulu jati masa itu adalah diman. Kita ngogo baju no poko. Lepas no yang ngelatak ngogo macam te jati nyo pandai cembu usaha no untuk ni mengusir no untuk alam baju yang liau mi no. Adalah kalaupun kan kita kurang adalah lalu seribak pun no kan. Ya sudah usaha no lah untuk nyidio. Nyukut liau jati ni kumai lain ke murah aku baju paling murah pun kumai tu 100
1: paling murah yang aku order yang no lah yang tugulu lah macam paling murah kalau 100 no kalau 100 lah tapi boleh lah baju no
0: selalu no yo baju saja kan no ataupun maya an ya kan no
1: kau job no lelis
0: no. Alili lagi nah kan
1: sebab aku pernah mikir kan macam peleminan lah aku pandai mikit ni mesti kau pandai-pandai ni kau nyu kadai nyu mikit jelema memang kau nyelau sini
0: nyelau lagi modal kan
1: nolah
0: monolah kan jadi ratik no lama bidang te mesti aku bakat mesti aku kepandaian mikit memikit ni
1: macam usak kan kau macam nyusun usak macam te kau mesti pandai ni. Ino lah aku minat tu me, aku pandai mulai usak ni.
0: Nombor kaya reko lah.
1: Ino masalah no janji usak aku memang aku otomatik memang aku kelap ngalah macam no. Macam kain no me dia, dia suang masalah no me kain kelap leka malia usak aku masalah ke dia sebab pogo. Kamu lah lagi pun aku coba pana ino lah ngentak ke macam panas semincan ini itu cerita lah kan entak terperjaan lah
0: bantuan lah
1: kajuno balu ibu tapi sebab pejai ia pun baju truk beno agak-agak aku pernah makalus su beno je panah aku pesewa aja lemak
0: jadi
1: kursi sajalah kursi boleh kursi ini mungkin ogona sibu lebih macam no lah baju memang enjo kelap makai lah terus terang. Yo no kadang-kadang ngentak tapi no tadi nyebono bo. Co kajun maka balu ibu. Tapi pasaboy pijai enjo pino lah.
0: Enjo pos tuku nome ogol. Enjo
1: seperti no. Masuk ke nome.
0: Ino kira no macam pengalaman pahit lah jono.
1: Pengalaman pahit lah no. Macam makak ni kan ngetak-ngetak tadi kalau mungkin otak aku sepujai kah aku sendiri mali kah ini mungkin lah
0: ya lah nyugut anjakan no cita rasa jun kan nyugut ya. Sebab ya memang ya, barang no kumai jadi aku anjakan no idea jadi masing-masing ya. Kadang-kadang yintong warna narajun-jun warna kain no jadi sudah mikir macam-macam sudah boleh kan cantik-cantik warna kebungan no kan
1: kalau kau kreatif memang
0: Okey, pasal decoration deh. Selalu no lama saya ko muda pelamin no kan. Sama aku kayu memang idea jen tanggalan. Ngal ubah suai no ataupun aku request customer nyu ngal samte oh dia ko.
1: Kalau dia ko macam kalap ku ngal, aku kan nyugut untuk customer lah. Kalau dia ko njep di salon aku pun barang aku kan merayu terus terang lah sedai customer macam kecewa kalau aku nak masang macam no lah aku merawal
0: selalu no anya kan no setiap tumpahan no mai memang ino lah requested customer mo lah untuk decoration pelamin
1: ya nombor yang ku kalap memang ku jungkut ni lah nombor yang ku nyukalap memang ku terus terang macam no lah
0: Okey, boleh tak pandai? Isai yang jelma kuat, yang nak jun semangat, yang nak jun dorongan dalam karier ataupun bidang
1: jelma. Aku pun ada lah sebab tanpa iso kan jami malam masang no. Yo yang maya atino yo lah na yang mendorong jai anak-anakku, mustariku, yo no lah. Sama kawan-kawan lah yang pernah kita kerja ajai lah macam tu.
0: Okey, ngal paling bien nanti, isa yang ngomo junya no, lama sangal decoration, lama ngal preparation, persiapan lah pelamin no. Isa yang ngomo awak ka kau pa aja lama ataupun mondok mau saja.
1: Jemi do tengalan. Pasalnya kadang-kadang aku kan kalau yang jenis pelamin yang diokna, aku akan ngal dalai lah. Ngal dalai pas no aku kumastang sino. Ah, macam no, domboy yang kalap ku ngadalai, ku ngadalai. Sebab ngal pelaminan te memakan masa yang lebay. Memang lebay lah.
0: Maksudmu kalau yang diok no, okay. Pasal pelamin te kan, mungkin ikaw aku ngal set yang pun gayo no ka, ataupun nyugut permintaan ataupun request customer.
1: Ngintong kedahan yang pun alai aku kalau.
0: Oh, ikaw mana sabay gulu lah maksudnya.
1: Kalau sama memang aku sabay lah. Kalau jepuk mot jelama yang kaniwa ino lah an gayo alai mion. An dombo kau namos macam no lah. Ngintong lah.
0: Jadi peniola kalap anya no bayangan no may an gayo yang pun palaminan no lang. Yang pasal mikit ino kumai maksudno kalau you diok memang kau nyedot sedio-sedio tadalai bayar nakin je lah.
1: Memang sip no.
0: Me usak-usak no sekali.
1: Ya. Memang no lah. Memang mulai sedio lah. Memang kalau senjap ku manau pasang jelma memang stemai panu lah ruang tamu ku no mai ku ngaun dombo usak yang sedio-sedio no mai. Ataupun aku kadang-kadang ku masang salamalai aku. Sembuh-sembuhan jadi sino kala mana pula jelma mai. Tahu masang
0: jelma. Memasang jelah kan.
1: Sebab kalau kamu berfikir pi tempat jelma no memang kadang-kadang lari. Idea nama
0: lagi. Idea lagi pun ngalap masakan. Mau lagi kerja no.
1: Kau pikir no, kalau kau dah lain sudah. Jadi dombo yang kuat nama kau.
0: Penuh kau nama lagi.
1: Ya.
0: Ya. Cepat. Okey. Untuk perancangan masa yang akan ikut dia no.
1: Kalau ikut perancangan tu memang suang tu suka lagi kan ngal gayo sebenarnya. Terutama baju lah. Macam no lah.
0: Setakat ni baju yang aku bijun collection tu an suang tu?
1: Yang aku tu njep lah bapa suang mono yang tugulu-tugulu no aku tu ayolah yang baju betul tugulu nak aku sewa mua aja lah. Yang aku tu aku ni lah njep ni aku mono lah. Macam no.
0: Iyo untuk baju no mai. Aku ni untuk menai kan?
1: Aku baju kot lah. Baju kot seset dengan seluar pun aku ni kira yang seset mes seluar ni aku terlalu pasang lah. Jadi jelama customer ni dia perlu ya sibuk-sibuk yung seluar ni lagi.
0: Okey, yang pasal baju tu kan kalau yang kakimu mungkin aku yang pasal saiz saiz. Baju mana?
1: Ini oleh masalah no kan selalu dah.
0: Kalau macam kimu kan yang dia kak sengadak lah kalau yo aku akut likut no sekongkong no. Kalau yang menai lo cembu.
1: Yang menai baju kot yo suang size kan nau dia kau gayu. Memang itu lah.
0: Bagi Jun yang mulai susah untuk adjust yang baju pengantin kimu kah ataupun pengantin menai.
1: Kimu lah. Memang kalau yo no kan gayu. Terpaksa kau muka kadang-kadang
0: pikit no
1: muka pikit paksa muka untuk gayo lagi lah sebab kau kan baju je no diok bon jep ku kan kalau baju gayo namanya bapa lawa yang size gayo nya bapa lawa jadi ngalap yang diok ino lah yang lawa-lawa jenis aku tu kan suka ngintong lama lawa ne ino lah sebenarnya. Idea tu sebenarnya aku tu suka ngintong jema kalau aku makeup aku suka iyo lawa jadi kalau aku makeup jema memang berusaha iyo lawa lah macam no
0: jadi antara ino kumai cara no lah anu untuk menyelesaikan masalah no mai jadi pun aku mikir balik no tak yun juga kan mengganggu tekstur baju no kah kalau lan memuka balik. Kalian memuka?
1: Muka sebab yo kadang customer kan kadang-kadang seminggu, dua minggu, kadang satu bulan yang mikot kan. Jadi kamu muka pelan-pelan lah.
0: Maksudku injuk nganggu baju no kah? Kan yo baju kawin teh song bancak yang pun awak yang bermandik lah, awak yang merindak
1: no. Sebab muka pi tengah nanjo itu saja. Bila yang jepo no lah jepo terkacau. Tapi sekarang itu baju kawin kan pakai band baku tempun. Ah ino yang senang. Ah yang tubulu no susah. Ino yang paling susah lah. Tubulu kan baju tubulu nyepau bermain bakut-bakut no.
0: Kalau tubulu sembuhnya no.
1: Terpaksa muka lah ataupun dikau nambah kain.
0: Oh, yang tu dulu pakai zip.
1: Ah, oh, pakai zip. Terpaksa lah muka. Muka. Yo, muka nambah. Apa nak aku ngalah pinjam nono? Ia nak perlu diri mesti aku pandai longon lah. Kalau kau yang pandai longon, yang jelema susah lagi. Mesti lagi kan. Pinjam nono.
0: Okey, untuk tempahan jelema yang beliau nyujun ngal pelamin. Pokok timpo no tak ada kawin ataupun ada tunang yo mesti mahajun.
1: Selalu na lah.
0: Maksudnya yo booking lah, ada booking.
1: Macam no. Sebulan macam no lah atau mentalu minggu macam no. Ada yang dalam pos semok pun no ni. Kalau tanpa semok kan dia no kadang-kadang kan ngal pelamin tes dia no bukan terus kalap tahus-tahus.
0: Nyola kan.
1: Terutama no mulai usak ubahan usak no. Yo susah ke dia lah.
0: Kalau gubahan usak no kira lah. Kira lah dalam sebulan no. Aku talu ngulun je lama booking. Ya lah maksud kena main lah minggu yang betuntul. Nampu gi kau no ngal anggaran no decoration no. Kalau kau bagi manikah ataupun cembur cakap no, ataupun perlu ke review pi tempat lain macam ni online.
1: Selalu kalau aku selalu
0: masa ini kan no?
1: Panah pulang tapi aku nolak lah.
0: Okay.
1: Aku nolak aku
0: sabar
1: ngal no? Tumpu sinan jelama lah macam ini no. Ini ni boleh tamakan supaya jelama ampun inan puas kenal. Kalau kau site pun liau sino pun liau gila
0: jepo kau memuaskan kenal
1: jepo memuaskan kenal jelama. Jadi cerita ni kan ini lah aku undi macam no. Sebab bisnis tiku mai aku pun minat. Minat maksud no mai njep tertumpu timo usin lah. Kalau maksud no mai lengka karena usin, karena aku minat.
0: Minat.
1: No lah ya bisnis kutuk mai berpanjangan lah maksud no mai. Kalau lama nyep minat, memang yo akan stop nyolan. Pertama, pertama yo lala.
0: Yo sudah usul lala.
1: Memang kajati lala.
0: Jadi boleh jadi dalam sebuah talupo tahun eh. Lengka masa yang stogol. Kalau talupo tahun no bujang sudah no. Kalau mencau mengano dah gayo dah nak. Kalau lam tempo ino lah talupo tahun no mai. Mesti aku kenangan pahit, kenangan mamis antara yang kau ingat sampai dite.
1: Macam-macam lah kestenar kerena customer tu kan. Terutama makeup lah. Makeup bajunya posong masalah, pelaminan aku ni lah, tapi jenis J itu kan jenis yang suka berterus terang. Aku kalau pengal sementia saja, sementia saja, sementia saja. Kalau min

0: makeup pun sama ni lah. Tapi biasalah no. Macam makeup tu aku ngintong jamak ni lah. Mm-mm. Kadang-kadang aku ni lama cerewet. Kalau dah cerewet tu mai, aku susana ngintong bonding, no? Aku akan pasting pejama lain. Nah, ini aku men-style. aku akan pasting pejama lain. Sebab aku ni suka no mo. Macam
1: song pikir lah.
0: Song pikir macam no lah. Sebenarnya aku pun style lah.
1: Yalah. Memang dalam hal-hal macam tu, dalam anyano career yang perlu berhadapan meja lama memang akan ketemu lama macam no kan.
0: Kalau aku lah, kalau jelama no ikau aku kan kumot lah. Ikau nyu aku makeup, ikau harap aku kah? Aku memang akan kumot macam no.
1: Adik.
0: Sebab aku suka masa aku makeup je lah. Iyo laute, leono sebab ikau keliru. Inilah aku suka. Aku memang sentiasa akan kumot macam no. Aku ikau nyu aku te, ikau harap je bono-bono kata. Selalu macam no. Kalau kerja ni makeup je, okey lah. Jadi aku makeup lah. Macam no.
1: Kalau makeup no juga tema ni ke? Ataupun kalau yoko yang maya, macam, no yoko ataupun juga liau yoko? Aku boleh makeup yang aku smoky lah. Aku bling-bling lah. Ataupun ino tu yoko nyakas panuk no timu pejung.
0: Selalu nang nyakap je lah. Sebab itu lah aku kumot no me. Tapi macam aku ni kan, aku makeup dalam mak. Memang akan berusaha lah makeup no ngalai solawa pola gigi yo harap ijun kan harap diri no me kati no me yo harap no me abas solawa lah berbeza tapi abas no senjap makeup selepas makeup macam mana
1: selalu no kalau ada makeup ino lah yang jadi bilau kan abas no berubah tadi on job makeup meak pengoyo makeup
0: selalu macam no lah.
1: Jadi aku nak peluang timu pijun untuk promo. Maka lah awak. Kalau nyugut sebenarnya pun ada lihat buai sudah pun lama bidang itu lama anjakanu usahawan butik pengantin deh. Untuk yang aku pandai ataupun aku yang sudah kan kelumuan adi punoja aku beli teh kaji no kan cemukan no cara untuk berhubung kemo buli anjakanu
0: isen yang kan order pelaminan biji boleh call nombor dengan 0119868368.
1: Anytime lah.
0: Anytime lah.
1: Okey, beliau ni lah pandai anak kapan mau untuk anu kerajaan mu telah untuk minat mu teh.
0: Aku suka kalau malam-malam lah. Kalau aku teh kalau ngikut-ngikut aku suka kengal gayo lagi lah terutama baju. Mek pelaminan doino lah. Kalau aku nak jenau rezeki memang angan-angan kengalin lebih gayo tempatku sekarang teh lah sebenarnya.
1: Jadi yang ketujuh sekali tajun puan deliha bilin mo timopi hasno jadi kau enggak kimu yang aku bakat ataupun isai sesaja nyuk yang kimu menela yang aku bakat dalam bidang itu yang boleh jadi untuk goto ataupun nyuk pernah nembok yang nucak nak ngomolo bilin mo untuk jati selit
0: untuk jelema yang aku kemahiran macam jite terutama makeup boleh ya ano belajar mulo-mulo pi anak pi mustari ka yang bujang-bujang no lepas no kan sekarang ti au media sosial tu kan boleh kita belajar tap salom nio pun boleh ni jadi ino boleh menatangkan usin no terutama makeup lah sebab makeup te onje pegayo belanja no beli makeup saja kan daripada beli baju beli pelaminan memang gayo ino lagi, memang gayo belanja lah ya no sebab aku pernah ngoso bang ino lah yang makeup tu kume jati ino lah jati mali yang sederhana tu dulu lepas ino kalau sudah kau pro lepas ali kau mali makeup yang ogo-ogo lah supaya jelama angane te confident makeup
1: kau yakin
0: macam ino lah
1: jadi aku anan lagi tajam untuk pertemuan jadi ada ti.
0: Jika kau no ino saja lah.
1: Okey, Anan pun terima kasih suang-suang timu pijun puan deliha sapa pernah peluang untuk bersama Radio Jati dalam program Telu Berapa Jak Jami Suka berkongsi cerita mamis pahit pengalaman berkaitan banyak anya kan hal-hal tentang pelaminan teh mai. Aku yang jo pandai kon boleh jadi aku kenal tapi nya pandai yang bukan no, an yang palu an yang penting.

0: Ya aku untuk ngal pelamin ataupun aku no pandai opano di no go baju no ino modal yang perlu aku untuk dalam bidang itu bisnes itu. Anan pun doa rido jadi untuk pandai liha diharap anak kapan menukumai malap lanya boy. Mai ani makin maju lama karier itu lah. Terima kasih Incan lagi timu pijun nak puan deliha. Di jaga-jaga eh. Sebab aku sakit tak lagi jadi okey lah dah. Aku dek slot. Sebab aku bisnes lain lagi selain tada pelamin deh. Anan pun terima kasih timu pijun muncul sewa dah.
1: Pelinda Maya berkongsi keterangan. Suara telah mendapat puncak prestasi. Rindu Jesse sudah 1-0. I'm down.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Bila kau limau ada unom, ada minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
4: Gagal ino urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal ino urusan jati. Okay. Tui, salah. Gagal ino urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Tahu bersama, Rida Jati, sudah tentu no lam genau.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.

Salam ya Bapak sama Dijik Fauza. Saya Allah Malay Berita Terabak Berita RTM Kuching. Kedudukan pasport Malaysia lamalan yang kedua dunia. Arono kemajuan yang nalang keyakinan global. Timo kestabilan, keselamatan maya integriti sistem negara. Menteri Selalom Pagun Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail marah. Kemajuan Inuani nyibit faedah yang tarang timur rakyat dan akses penawan antarabangsa yang lebih luas. Yang muka lebih suang peluang dalam pelajaran keraja perdagangan maya tanah modal. Media ni ngareput pasport Malaysia aku dalam kedudukan kedua dunia. Nyukut The Passport Index Global Ranking 2026 bertambah tat kedudukan yang ketalu dalam tahun Senjapino. Jelama yang ngarik pasport Malaysia titi aru akses timur 125 destinasi global sekaligus nak mobiliti yang lebih luas timur rakyat.

0: Pemerintah nyugut program Sarawak Ku Sayang SKS ngalap usaha gun Dauk Padang untuk nyaboi ketangan timur rakyat. An-an masalah ataupun isu malap kenot secara tarus timur agensi ataupun upis gaya yang berkaitan. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Marat tad usaha ino tiap-tiap isu akan kalap tumpuan sahatak ni Nusa Lingkas. Bila mana ino lam masa pra pelancaran SKS bagian muka lam dataran Pihin Setia Raja. Beliau berpas genau me persiapan program yang kalap kerajasama tada kapus bagian serta sokongan masyarakat. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AM PGA ngerekod aup selidah rampasan akan somok belong 4.42 juta ringgit lam dong pod miso siri operasi. Operasi yang pernah tad pendapat saboi talu pod ada bulan siam lapas. Nyugut ketangan tad Komander Brigade Sarawak PGA Datuk Lim Bakpai kejayaan inong hibit timo. Operasi ngakop apat ngupon miso ngulun individu mumpas no pod miso ngulun ayat asing. Rampasan paling gayo akau no. Lam op taring libas yang pernah lam tatau Kuching mayak betong berkaitan aktiviti pengumpulan serta anik proses kayu yang onjap aku permit yang sah. Operasi lain ngangkit rampasan barang-barang terjaga barang-barang hasil sejuk buku daun ketum rapus jenis sigup serta anik minuman bisa. Jelemak kau asli di ino sejak begitu mencuri sekebadau mayak. Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ani ngeliman kuab yo te kumai nege penisak barang yang magat yang kudo umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian ino kumai yang keempat ilo-bilom yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah yang te agono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan te pun boleh jadi ni lah macam dol tenai laki-laki pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian along sedan macam dogol tapi bila dia cek jantung cek ECG apa no tak tandu-tandu serangan jantung.

Hello, hai. Muncul saya Madaw. Salam damai. Terima kasih banyak. Terima kasih suang-suang di Mopimun. Yang kakak lagi bersama, yang kakak lagi setia dalam siaran radio Jatik Jam. Mula-mula kumai Jatik bersama lama rancangan. Suara tak lupa dapat puncak prestasi. Jam yang kedua itu Jatik Berindangan juga tak rancangan. Dia saya datang saya Madaw. Yang buah aku saya berindang bersama sebuah lagu tan CRK Cinta dan Air Mata. Senjap pinau ZK Band. Enggak no kenangan ngemulau rancangan saya. Dendang saya padau jati ada dia. Yang berarti sudah berpukul 4.25 minit saya padau. Punca saya padau timur pimyun untuk mengira dombo saya nanti malam kongon dalam alam kerajaan lam mentuka. Yang berbuat ngal kerajaan untuk mencoy. Diharap kerajaan pongo. Seperti ombo yang sudah pun dirancang. Seperti dalam perancangan kan jadi. Aku seberindang radio jati sudah tentu dalam kenaung. Yang jadi sebuah lagu tak ada momo. Lagu yang bergala kakal tanggalan khas untuk Selit bersama 5 FM. Radio jati sudah tentu dalam kenaung.

Hello, hai. Aku Edisa Anak Eni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak uap agu. Dilinku timopi anak-anak uap agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

Nasaite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

Pertama lagu tadpol Endang Jati pertemuan rancangan di SC Dendang Semadong Ibi Jati pukul 4:54 Sari Padau. Jemang Selid yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bercadang untuk ngal kursi sejarah dalam Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Ini cadangan no yono nyedio program sejarah dalam Fakulti Sains Sosial Maya Kemanusiaan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Ikut ketangan Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi langkah ino akono palu untuk nak peluang yang lebih luas timu anak Sarawak untuk meneliti, merisa, mengkaji meni nulis sejarah Pagun Tengalan. Usaha nulis kundo sejarah Sarawak lengkang gak no nintong. Ingat masa lepas tetapi ani akono usaha untuk nambah pemahaman yang lebih selirut tentang asal-usul identiti maya penawan pagun ite yang berpun timo hasil tempatan penyelidikan ilmiah serta bukti yang kalapalan uji. Belum tentu dalam masanya boy syarahan negarawan berkaitan dengan meeting antarabangsa sejarah Sarawak dalam Kuching. Terima kasih sebab bersama dalam siaran Radio Jati setiap dalam frekuensi itu Naino Ani Hasno untuk mian yang bersama Radio Jati karena aplikasi RTM Klik dan begitu mian sih no akap selit dalam keadaan muncul dalam keadaan yang sehat-sehat mian ni selit no okey-okey saja eh. Pukul 5 berita National dan National FM Kuala Lumpur akan melakukan jam yang ketelu jam yang keturi kila no Jati bersama dalam rancangan Dendang 56. Yang sudah pun standby mulik kerajak yang kerajak sampai jam 5. Mun darab mencuba darab mulik ke lan. Lagi-lagi yang semolok timur sarayu jaga keselamatan darab nyukut Pak Tuhan nyukut undang. 9 mumpah simpang dek kelemuan nak signal lah tu gulu deh. Mumpah simpang. Sawa aku likut no. Dia pun standby je lah mak. Dah laju-laju. Pongin no mai mau mampus-mampus simpang. Masalah no njak ni susah kan nak signal. Adang lah deno. Nak signal tu dulu. Aku no break, aku no mampus simpang. Ini kan apa tu sikal? Adik selot-selot sesuka genau. Enggak kan game-game. Lam game no lain je lah. Dalam kenyataan dunia yang bonor deh, hanya malap. Sebab tanggayo lengka jati ampun. Ampun selidinan. Jaga keselamatan nun. Lengka untuk kenan tanggalan tetapi untuk selidinan. Takus bersama Radio Jati sudah tentu dalam kena pertemuan siaran Radio Jati ada ti. Radio Jati sudah tentu dalam kena. Segala lagu awak, lagu

0: akustik penal.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabo dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, lagu kamu.

Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Bonjour sobat ramai, terima kasih sang-sang timu pemimpin yang kakak lagi bersama alam siaran Radio Jati. Sobat Jati berindang bersama alam rancangan Dendang 5-6. Titi suruh pukul 5, pukul 5 talung 40 minit sobat tau.
1: Ku terdiam karena dirinya, ku tersenyum karena dirinya. Ikau, ikau.
2: Hai, aku Akhil Alex, Mula Radio Jati.
1: Sudah satu dong, dan

0: Terima kasih.
1: Hello, hi. Aku Elisa Anak Ini. Aku kena kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa ke dekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu ke dekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ladies and gentlemen.
3: Kita tentu belum menyentuh.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau, nak Serambau, kak pendak, okey sama, okey serba, okey seumur kita. Ini mau enggak, mau okey jodoh, mau nyikuk orang ke maya dia tahu ya. Okey, tadi bunyi lagu ke Terubah, kena ketinggi pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninggal, lemai hari lima, kena 2010 tahun 2026, sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini, baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nah, bukan si minat lemai tu ajak kami merindang kita peninggal tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lama itu kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert, mengharap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuh kita itu hari dalam perjalanan mulai kediri hari Nur Kawak. Harap ke semampai berjimat ya, lebih berbaik ke kereta, tang tajak pihak. Bisa sekedap meninggal kita, lebih kira raban terabai menua. Raban penglikun kita, sidak ke gawak bak kilang kini. Gawak shift, gawak kediri rimpu. Nak ngira jamnya tadi. Sampai jalan ke pengawak, terus ke hati kita. Pengeran siang hati tak berjalan ke pengawak nah. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah, ketegal bisik utai ke dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengeran siang lebih berjalan ke pengawak dan tidak piharap ke kita terus nak putus pengharap, terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah. Nah, berita kita dibetuang ke lemai tu rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke dikerindu kita kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak, tahu limpang ke bagi benda betung. Sama-sama ngemata ke malam final ya. Paket berlagu ACSJ ke-9 ke diatur di betung. Tim YFM sudah diau di betung, di pasar betung. Bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSJ ke-9 eh? Bersamping harap ke Tuhan merkat semua pengawak sidak di betung kelebih ki berserimbang dengan ACSJ ke-9 ngarap ke mujur ya. Lalu bekas selama peningah kita boleh baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami hari peningah YFM tang sebenarnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya. Kita mendiang ke dulu promo untuk peningah
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit ahti bak Agrofest kesekali tu yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Ya macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu. Anak-anak ingat kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman state lagu baru hari Ika Saiful Cheng Ngaling-Ngaling.

0: dalam program Hello Wai Sri Aman. Bakal selama ibian ngau kita tau ke Steven tapa silai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menu Sri Aman sekali kenyak bagi menua betul. Nama berita jam diato balap ninggal. Terima kasih lebat semampai mendiang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Berengka berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kena kumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninggal sebengkah perengkah tambah ia kena ada ke perintah Menos Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina yang dibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru opis menteri pengerai komuniti pengawal berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumai kelas perdana lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemuntang kaget pengawak ngajar ngena perengka multimedia video grafik biak mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah atau tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidi pejalai ke bala pengajar dekat di pejalai ngau mana haget dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat dikerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lumantu. Ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatuk ia berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Bisik ngemendar ke agih belanja. RM100,000 ungkup jalai ke projek. Ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Bela data yang agak program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta sapit pemesai upis pelajar pelilih menua lubak antu pihak megak temenggung kuih Aik Seng pihak megak Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pihak megak pemesai upis perintah ia kebisik di kangau kedatai pihak megak tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ingin siap ngagai berita tik kedua. Jadi tu ngenang pesta seratuak tidakak diatur ujung minggu tu. Berengkah hari serito 2 hari bulan 10 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakak Sarawak. Aktiviti-aktiviti tidakak diatur nyerumak program tu ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu. Pekit main pangka, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke. Bisik mega dekat diatur bansal berjual ke macam barang. Pihak mega program ngarak juntui kedisebut mega perarakan tokong Fung Shan Shu. Seratu bisik mega diatur fanfare. Dekat diatur mega pekit battle of the band, pekit ngelagu perahu, pekit main ball yang kedekumai VIP football serta bisik konsert Ari Penanyi Ameng Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Kurian diatur berserimai ngau program to Pesta Sarawak 2026. Komiti pengatur program to udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kelirik dekat ngau dalam program regata Kurian diatur berserimai ngau Pesta Sarawak 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak lemai 3 hari bulan 10 2026 hari 6 bapentas utama Sri Kelakak Sarawak. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program terdekat datur di bagi menua betuang lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026 Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di bagi menua betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: Enggau info nyak tarik balap ninga, nyak ujung ke program Hello Wise Riaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibian tau ke Steven tepasilai madak direk mupuak dulu.
2: Okay, terima kasih yang kak Ibin tau ke Steven tapas ilai ku dap kunci ngau kitip ninga berita hari bagi Melayu Sri Aman pinggap di Betung ianya bak Hello Y Sri Aman. Terus kasih ilai ngau YFM kelemai tau bak awak sedelmai setiap lagu baru hari Alex Wan lagu ke bisik dipinta meninga kita. Terima kasih ya laban seram mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindang boleh sejalan kami. Syasha, mada Syasha di Sibu, mada ke Ari cukup hangat di Sibu. Terima kasih. Lepas suruhan mendiang ke YFM. Terima kasih mekat Nucu. Peningat kita ke Bukai. Mekat ke suruhannya apa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti. Ya.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegak Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, gina pun pesan ke PCD kena tekan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 7.25 pesan kayaan ya kena lah di hari kaya gitu kalau bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Menatai ke pesan berat ia ke bisik terima kami dari Peninga WFM kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati data dari Lucy nak titi tak komun nuju kapan belayan ia ke dia baksuh lupaan tu batang air sekayuk limbang Brunei biar megat dimiri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke titi anak ayang, titi anak ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama Bujai, tau ke apa hitam, udah nadai kena 1.10.2026, bak spital limbang, lalu niang titi anak ayang, tau ke Bujai tau, dekat di Sengai Balamayu, bak rumah anaknya, ia nyak bak lumur 11, lot 1463, Taman Sri Patiambun Limbang, jadi, maya nyengai, ia nyak, 1 ngau 2 hari bulan 10 ianya malam tu megak ba rumah anak ni yang tadi ianya ba lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun Limbang lalu dekat dikubur kena 3 hari bulan 10 2026 ianya hari 6 tu ba pendam Christian Bako Limbang jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang tau ke Bujai tau ke Paitam Budan Adai kena 1 hari bulan 10 2026 ba Spital Limbang lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ba rumah anak tu anak yang putuk yang nyak ba lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang yang nyak lemai tu ngau lemai kemari serta dikubur kena 3 hari bulan 10 2026 bak pendam Christian Bakul Limbang jadi ya berita kesih lagi tak tanya ngagai anak niang tu enyak Lucy anak titi pak lumur khusus 14-385-7725 pesan ke Siti tu peningai enyak pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan ya kediau di Sungai Majau Sungai Paku Tunuh Melinau Bukit Mabung Gad Mujung Balih Sungai Yung Bukit Goram, Nangga Sipan, Suong Sibu. Pian megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Sablaga, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kena larintai, kena maritau. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, Niang Bangau Batuh. Kalai pengawak Tut Kadiatur kena hari 6 tu, 3 hari bulan 10, 2026, pukul 8 malam. Bak TTC Lorong 3C. Jadi sekali lagi merah ke pengawas sembiang 100 hari Niang Bangau Batuh ianya kena 3 hari bulan 10 2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak TTC Lorong 3C lalu pesan ke si Tito Peninga pesan ngetas ulit datang hari tu rumah sebi anak pawa nuju kapan nak belayan ia ke dia bak rantau limau rayah ulung rayah ilik kerangan rian ianya rumah bian kerangan bau Penyangkai Akai, Rasan, Matau, Tiga Buah Rumah, Tanjung Pungkang, Lesih, Teluk, Lelegam. Pian Mekat, Kaban Belayan di Bunut, Rantau Uging, Enyak Rumah Kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, Pian Mekat, Kaban Belayan, Kebukai, Ia Kenalah Rintai, Kena Mari Tau. Pesan tu, madah ke pengawak ngetas ulit Niang Pretty and Power nak Charles Grina ianya kena 3 hari bulan 10 2026 nguan ulit lalu Kepagi 4 hari bulan 10 2026, ngetas ulit ngau caras miang ba rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Greena kalai nguan ulit kena 3 hari bulan 10 2026. Lalu pagi 4 dari bulan 10 2026, ngetas ulit ngecara sembiang bak rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu. Pesan ke si TikTok Ninga ianya pesan sembiang 40 hari nuju Kaban Melayan ia ke Jawah ke Semak ia kenalah rintai ke nama dia tau. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang 40 hari ni yang Alexson Adit dekat di atur kena hari 6 ianya 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal sembiang 40 hari ni yang Alexson Adit kalau ia pengawak tu dekat diatur kena hari 6 ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai bat lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke si TikTok Ninga datai hari Joanna anak jiram mesan kaman belayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban lebih ke rumah Mawat, kaban belayan di Dayat Serikai, rumah Sarah Nangga Dendang, kaban belayan di Gudang Merudik, Setapang, Melikat Merudik, Teraja Bram, Seruas Bakung, Lutong Bakung, Kelabit Bakung, kaban belayan di Tangap Niah, PD Indai Unau, Gudang Tengah Berkenu, ngau kaban belayan kukai kenalah rintai kenal marito, pesan tu madah ke William anak jiram, tau ke dikangau ke boy, tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengahit Belamayuh ianya sari tu 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko ianya sepiak dengan polis trafik Miri. Lalu main nganjung niang untuk kependam ianya kena hari 6 untuk 3 bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke William anak jiram tak ke boy tak ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belam Mayuh ianya sari tu 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko ianya sepiak dengan polis trafik Miri. Lalu main anjung niang untuk kependam yang kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram 4 lumur 014-8898-301. Pesan ke si Tetop Ninga ianya pesan ke diterima kami hari Ninga kita itu ianya serang anak amuh nuju Kaban Belayan yang kedia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman, Kedang, di Sabu, Langkang Ilik dengan Langkang Ulu, Kalung, Basi, Ijuk, Tawai, Pak, Liuk, Tanjung, Pedalai, Temuduk, Lepung Simpai, Berangan Ulu, Rasau, Genting San, Sungai Keruh, Nangga Kumpang, Cangkul, Melugu, Pian Mekak, Kaban Belayan Kebukai, kena larintai ke nama Ritau. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup di Sri Aman. Nyak tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat Jadi mengudah lagu dari Winnie Albert lagi kutkan ampung baru macam pesan berat ke bisik jimat kami dari peninga UIFM.

Aku Uke Lulung. Setelah aku hari Winnie Albert Sikok finalist bak malam final ACSJ ke-9 ke dekat berebut ke champion malam ilak di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat yang kebesit diterima kami ke lemai tak meningat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin nuju kapan belayan yang ke dia bak nyelam buk air kelawah selepung gua ran biar mereka dilacau panggil melugus bemban bayit kubau batu besai tulang pakit undup ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tak ke ini ni yang terima Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung gai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini ni yang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung dengan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi pesan kapan nebayan ia kedia di Semah Matau Ranan Lipus Nangabunut Rasan Miri Kuching piam kat kapan belain kebukai kena lah rintai kena mahdi tau. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi. Bak rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Matthew Manggi anak Numang. Kalai nguan ulit hanya kena malam tu 2 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 8 pagi bat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan hari yfmiban@gmail.com. kalau pesan tu datari Steven Gelau tak kape anak balang pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke Semak ia kenalah rintai kena mana itu kalau pesan tu madah ke pengangkutan sulit ni yang apa ya ianya tu rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena 3 bulan 10 2026 hari 6 tu pukul 7 lemai buat rumah balang Sungai Sawak awik seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit ni yang tuan rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah balang Sungai Sawak Awiak Seratua. Kalau pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak Berawah nuju kapan nak belayan ya ke dia bak rumah Seliung nanga Cermin Batang Rajang, rumah Puso nanga Cermin Batang Rajang, Teluk Buing, rumah Minggat nanga Bawai Baliah, rumah Filimon nanga Bawai Baliah, rumah Tuan nanga Stuli Batang Rajang, Sekayu Aik Sud, Sekayu Aik Baliah, Sekayu Batang Rajang, Sekayu Batang Rajang, biar megak kaban belain kebukai kena larintai kena maritau. Kelebih lagi yang kelala Niang Suma Anak Ranggau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Suma Anak Ranggau dekat diatur kat laingguan ulit ianya kena dia malam hari 6 ianya 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026 bak rumah ukau nanga bawai balih kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke

ngau ngetas ulit niang suma nak ranggau. Kalai nguan ulit ya nya kena malam hari 6 tu 3/10/2026 lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4/10/2026 ya nya hari Minggu baru mau kau nanga bawai balia kapit. Lalu pesan ke si TikTok meninggal ya nya pesan ngetas ulit datai hari Patricia anak agung nuju kapanan belayan. Ya ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Anciah Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kamar lain buat rumah bangsa di Jia Selangau, rumah Agup, rumah Manja Sungai Naman, akik jemaat di Semukau, kamar belayan di Batu Lapan Sungai Madur Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik Bentangur, pian megak kamar belayan kebukai, ya kenalah rintai kena maritu. Pesan untuk madah ke pengetah sulit niang Siti anak Juli tak ke Indai Senah tak ke Atut yang nyak menyadik tu rumah Junius anak Juli dekat diatur kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu Bentangur nyadik sekelagi madah ke pengetah sulit niang Siti anak Juli tak ke Indai Senah tak ke Atut ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 7 lemai bat rumah Junius Sungai Kelupu di Bentangur. Awnya teringat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Yeah, Rabana masterpiece. Finalis ke dekat berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilat 3 bulan 10 2026, Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang.
1: Dekat Ngericah ke Industri Music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke 9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betuang. Kena hari 6, 3 bulan 10 2026, Berengkah 6 Lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, Bak Acara Red Carpet. Berperinang dengan penanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke promo yang tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke tau ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tau megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya. Kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya. Ianya Hindu Kalo, Roslin Jati Biang, lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam ila ianya Stephen Kanang. Merindang kita ngosti lagu lama hari Stephen Kanang, lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita yang menyadai minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah magang-magang meh. Ngagai semua kita belok gerai nyamai mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku ngagai semua kita TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding ngau penyiru pengasih Jesus Kristus serta megok ngau kuasa Roh Kudus tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menyadi tahun 2026 tu Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapok lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita sama belok gerai nyamai megang-megang serta megok mujur berdalam semua tai tidak gagok kita. Labanti Tuhan sudah memujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kita inya. Amin. Minggu tu tadi, kita udah berkunci ke cerita Jesus ti udah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega udah empu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat udah diberi ia ngagai Abraham, mega udah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14 kubub kudus perhati ke Abraham ia harap kalah talo lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus makanya megak ditu menjadi hari kita itu harap ke Jesus Kristus kita ipan dikumbai Allah talo lurus bermuaya. Kita ukai lagi orang ke belusa bermu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyok lai, hari nyok kita nemu. Semina orang ke Arab aja, kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekok ngagak orang bangsa bukai, lurus oleh pengarap. Nyok lai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ya nyok, semua bangsa dekok diberkat ke nengah nuan. Nengah Abraham nyalai orang ke Arab dekok diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab kita orang Kristian kuda harap ke Jesus serta ngaku ianya Tuhan penghidup kita udah diberkat kalah talo sama ngau Abraham. Ayat 10 semua orang kemangai ke diri ba'dat ditinggal sumpah laban nang udah ditulis itulah semua orang kendok nitiah serta kendok ngasih ke semua utai itu ditulis dalam bub adat nyalai utai itu terang nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala ulih adat laban orang kelurus dekat hidup ngenok pengarap tang adat utai berpangai berpengarap laban orang kengerja semua utai nitiah ke adat dekat hidup nitiah ke adat ukai nitiah keberkat. Ayat 13 Jesus Kristus nebus kita dari sumpah ti dibai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis tulah me semua orang ke digantung ngari kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus berkat ti diberi ngagai Abraham tau diberi ngagai orang bangsa bukai. Diberi ngagai kita bangsa Iban. Ukai semina ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun dia kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah empu sumpah, udah empu penulah kita. ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat ti udah diberi yo ti udah disemayo ke yo ya kebetan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yang ngagai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat dikenal kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah pai ngagai kita ta namo reti kita itu namo ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus berkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak pengawak ti digagak kita nanti Jesus berkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak dalam penghidup kita haleluya nyalai nanti Jesus udah merkat ke ruah nge semangat kita kita udah boleh pemujur bak dalam ruah nge bak dalam semangat kita nyalai tulis kota itu hari kita itu dia dau ke baru born again spiritually lalu hari itu udah dia dau ke baru hari itu udah born again nya kita tau dibaptiso ngena Roh Kudus lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai speak in tongue hari ti born again nya kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngau kita lalu kita yang lalu sero nyawa ya kita yang lalu grace lebuah ya datai serta megat boleh berjalai segulai ngau ya lalu bisik pengeri yang ngerjau tai nitiah kiri yang Roh Kudus led by the spirit kura putih bakanya megak menjadi nanti Tuhan udah merkat ke tubuh kita kita bisik pemujur buat tubuh kita kita gerai nyamai lalu uliah megak ngerjau pengawak ti patut ya gagak kita ngerjau pengawak Tuhan ngerjau pengawak gereja ngau ngerjau pengawak ramo menjadi baka tu dah dikunci kita Tuhan udah merkat ke semangat ngau ruah kita ia megak udah merkat ke tubuh ngau pengawak kita Tuhan pan udah merkat ke rundiang ngau penemu kita kita bisik sound mind bisik penemu ke dalam lebar Roh Kudus dia tu dia ubat dalam kita haleluya menjadi Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur buat rundiang kita pemujur penemu pemandai kita kita bisik penemu dalam serta boleh muka pemandang jakuk Tuhan lalu kita pan puji Tuhan boleh nukar cara kita medak utai boleh nukar jalai kita berundiam metanoia ngagai arus penekok Tuhan ke kita nyalai menjadi laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang megak udah diberi yang gai kita bukai seminak kita aja tinggumpu berkatnya tam megak ngerampit orang bukai kurang kemana kau kita orang ke mana ngau kita bisi sitik jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpasal berkat tu tik ditulis babuah pemungkal bagi 12 ayat 3 ku Allah Ta'ala ngagai Abraham ngau ngagai semua kita karab ke Jesus Kristus ku ya aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan puji Tuhan Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bawa jakuk pandak. Bawa jakuk ternyamai ditangkap kita. Reti jakuk ku Tuhan yang tadi. Ia dekat merkat kurang ke mana ngau kita. Nanti sidaknya mana ngau kita. Sidaknya dekat boleh berkat. Kita suah mendak orang ke mana satu. Orang ke mana ngau kita. Tak maju dalam penghidup sidak. Bakanya megak. Nanti kita yang manah ngau sidaknya sidak ke besi kawal sempekat ngau Tuhan kita yang pan dekau ngau boleh berkat Abraham laban sidaknya pan dikumbai bab kudus peturun Abraham laban sidaknya pan dikumbai Bible anak Allah Ta'ala menyadik kita dalam Kristus nyalai Bekeni ke kita tau tan tagan, lalu ndak terkinsit hari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita tik ngemendar kurang bukai buliah pemujur. Buliah pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tuluang sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita manah Jesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah ke sidak dia tuk berdalam Jesus Kristus. Ukai lagi kena jaga perintah dunia. Padah ke Jesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidak. Lalu ia ndak lagi ngingat kedusa ngau penyalah sidak lagi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Jesus Kristus. Hari punyung palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidak dia tuk lurus. Sidak ulih datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngegi orang bukai bercanda. Kunci kerahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang lukik. Beri 10% hari utai tiulih kita nya. Ngagai gerija. Ngagai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngagai gerija kita empu. Aku nando. Tiding ngagai gerija tindur kita sembiang. Berkat kemeh balau padri, balau pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat ke orang bukai. Ku Tuhan. Anang bako Dead Sea. Dead Sea dah. Tak siap mati. Air ulih tamuk ngagai danau nya. Tang air ke tak tamuk nya tadi. Ndak ulih pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Air tamuk aja. Tang ndak pansuat. Anang bako tak siap mati nya menyedik. Anang seminat nerima berkat ke diri empu aja. Tam beri berkat kita nya ngagai orang bukai. Tuhan berkat ke kita ngambil ke kita ulih jadi berkat ngagai orang bukai. I bless you to be a blessing ke Tuhan. Haleluya. Sekena kita ngetu ayat tiga penudi ya nyamu ayat yang dikena kita muka program tu tadi Galatian bagi 3 ayat 29. Kalau nanti kita nyanggi Jesus Kristus letihnya kita peturun Abraham bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi udah sah peturun Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris engkau Jesus Kristus. Kita yang udah diberkat kalah kalau. Lalu ketika grace diterima kita nya, kita yang megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita yang merik orang utai. Rindu kita mendak sidak nerima. Tu aku ngai nak nyebut itu. Amat nak kita kok merik berkat, kok merik grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. What to do? Nang botanang, kui boti kui. Tanya sama itu hut-hut ma. Ngermai ke jari. Lalu bako induk tu dah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan udah dilepas dari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas dari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas dari penyakit tiluke. Kena ngalik ke diri aja. Kita udah dilepas dari semua utainya. Lalu Tuhan megak menjadi. Haleluya. Udah ngemendar ke pemujur ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nya alai Allah Ta'ala tiapai. Ngau Jesus Kristus di Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujur ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujur ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di ibun dijaga ya. Kini-kini ke penungguk kita mindah. Saritu, ngau ke jemaah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah jadi berkat negeri orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

Selamat malam, pendengar. Datuk, kami nabur ke berita lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi hari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ekor nembiak keterubah ngelati ke pelajar undang-undang di Borneo. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Pengawal diangkat ke pemanah bangunan Konsel Negeri Lamaknya di Palan Seni Pemerindang Sarawak direport kejam 4 pagi hari Tusun Pengawal keudah ditetapkan. Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah, pada ke projeknya Diato, ditetap ke udah manggai 46% kalai pengawal tibunuh dipercayai Diato, ianya pengawal bak ruang dalam bangunan, dengan pengawal tinggalus ke projeknya. Palan Tu Ilang Mekah ulian dur ngatur program kebersrimbai dengan lumbak ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadang dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru Tu Ilak. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakau Tu ngagai pengarah berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari Tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsel Negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri mit megak bisik di Prambu dekat ditumbuh ke, Nur mandang ke jerita lama bangunannya keudah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat Megak bisik di Prambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke ati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengarap ke Malaysia untuk ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mereka perkara tu megak udah nguntung ke rakyat ianya dengan akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu megak boleh muka mengikip peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang dan peluang meranak ke pokok. Media ngeriput ke pasport Malaysia Datuk, Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026, rutinya belinsur dari penduduk ti kedua dalam tahun sebenarnya. Orang kebisik pasport Malaysia Datuk boleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ikut nembiak ke terubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik ke baru. Tu ulinya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak akan nampak menghagi graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di undang-undang sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besar, ianya undang-undang adat, nyaraban bangsa asal, sejarah konstitusyen Sarawak dan Sabah, tiknyeng kaum sempekat Malaysia 1963, serta aspek undang-undang ngapengawak ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu belum mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Ku Sayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensia mayuh dikena nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu meka ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka nengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ia mansur kecakau tu bak pengawak ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pin setia raja. Ia megak mereka diri berasai terpantut hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tu. Berbangnya pengerami Malam Budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawak ketik Kak Diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya ketik Kak Diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai pemegang eksekutif Konsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid mereka pengeraminya dekat Nur Mantai kami macam pengawak seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam Budaya Sarawak kediatur bat tiap bengkah palan SKS megak dekat ngemberan ke pengawak mandang keseni ngau main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah Malam Budaya Sarawak mensia mayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisik di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercayai ke Disnadin Miri. Nitek penerang dalam Facebook UPIS Kejaraya JKR Sarawak projeknya sudah dikemendarkan dengan langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercayai kena belanja dari perintah besar, lalu tiga kebukainya kena agih belanja dari perintah menua.
Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpang traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya penguat ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta penguat kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak madah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikena nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikena ngagak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek ngagak 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas tik bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 untuk kemari. Komando Polis PGA Brigade Sarawak Datuk Lim Bak Pai pada ke pemujuk operasi nyemegak ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang tik nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas kediatur Bak Tatau, Kucing ngau betung, tik berkaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit tik sah. Barang rampas beroperasi kebukai ianya bansa barang ke dijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Di kena ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembok bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar undur bala kaban Kunsil Negeri Bawum, melanggur ngomong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias tuan ke pengelanya arkitek lebih hagi siling atrium kemana di ayam mata, kalau upis bun Sarawak tu, limpah bisik Dewan Dur Bawum, bisim ke upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Dur Makai, Dur Semayang, serta galeri. Penyadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagah urang dalam bulan September tahun 2004. Kecurak, pandang ke menu bengkak etnik kubur abang bangsa dengan bumi kenyalan sekian astana negeri Sarawak memang ke kanan lalu dikepit ibu negara telah ketibak di gagah pengisai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar ngemantup ke perinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okay, terima kasih Agip Nia. Kita akan mengkam gulai sejalan dengan kami ke Lemai Tau. Terima kasih mengkam Agip Nia. Kita ke bisiknya apa kelebih Raban hari page YFM station, YFM Iban station pemerintah kita memang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai keseluruhan milih YFM seluruh nyukong YFM. Terima kasih hau Monica Maria Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kami miri hari tok ke ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan minta pergi. Terima kasih DJ, selamat jalan ke Pengak Nuju Nuan. Terima kasih Monica Malia Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali. Harap ke Mujur Pengak ACSJ Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang. Memang kat Juni band mesti nyapa juga berada ke Gairi Sidak di Miri mana ke Lemai tu. Lina Bugis hari Johor marah ke Gairi di Johor panas hari itu. Selamat lemai sampai jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti kok ya. Sindon Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana kok ya. Kena menina Rimpu dan juga semua peningah grup peminat YFM Iban Station Pemindang kita. Thank you DJ sama-sama. Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua ke hari ke lemai tu mana kami di tu ya. Nora Piling hari Batu Niah mana ke hari kami di tu ya. Sebab jalan ke pengawal nuju Nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching yang pemkat di Dinindur. Salam saya sama lemai hari Andrew Jemasi yang kau ya. Agnes Inerubin sampai jelek ke pengat nuju Nuan minta putar lagu hari Linda saya tinggal bersara kena melindang semua peningat di Sebarandur. Merdan Asyadi sama lemai DJ nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Asyadi dari ni Sabai. Sama jalan ke pengawal Pak Konti segmen Sada Lemai gaya hari di Sri Kaimanah kok ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peningat kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho kok ya. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megap sinyapa hari jalan simpan.

Semuncan minta putakelago rilinda repak panti jalai kena merina rimpu ngauf ni ngau FM. Kleron Semidan, semalam mai DJ mana hari dipakan minta putakelago hari Lucy M ngai tunik dek kena merina dirimpu ngau kaban FB ngau semua peninga YFM. Ini tinggi ya, bisik mandang ke share gambar ngau sikok finalis ACSJ ke 9. Lemai lah ba betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi mesti mendak yang tadi ba Facebook mantai ke dirimpo tu tadi berkongsi ke pengagati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penanyi ke bikin bala finalis ba ACSJ ke 9 di betung ke dekat diatur ilak nah. Jadi Francis Sanchez muka bisik nyapa ke lemai tu, terima kasih Catherine Robin. Sat lemai DJ sama berjalan ke mengawak, terima kasih David Iko muka Cindy Ann bisik nyapa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya merah ke Gayari Mengkang Sebun Distrik Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke YFM Iban serta selamat hujung minggu. Apa yang lambai muka bisik nyapa Iba Winston, Rina Ina, Rose Lia mana hari kami di Bayatas muka lemai tu ko ya. Sama muka bisik nyapa ke lemai tu Alice Spencer Polimasi yang tucum selalu Brody Muyang, Lily Anthony yang muka di Limbang minta putar ke lagu hari Lucy M. Nak tinggal bega Nita Sapit Kandau hari Seluruh Sebuti ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana Anita Nawai, terima kasih yang buat James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu peninggal kita kebukai ke seruan mendiang ke YFM sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menua Sarawak di Sabah kini di Semenanjung Malaysia ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Klik Portal Radio RTM Bat Dinindur harap ke semampai boleh sejalan dengan YFM ya. Maya Fnia kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho, terima meh kerapa Bapa Semali.

harap ke peningan sama pula udah terperindah dengan lagunya tadi nah. Jadi itu Siti lagi lagu ke bisik dipinta peningan kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randolph Mansang hari YFM.

0: Gulai Sejalai.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimbah ngena RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai itu kita baru program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke Sari Tumega bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku mega ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program Aram Mansang ugup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke di kangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai wan DJ. Matiu abu kewedah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke nyengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu mana.
1: Semua ya.
2: Ah, semua ya.
1: 15.
2: Ah, 15.
1: Au ah. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke suba nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari dun dun N34 batang air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Yeah.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Terlebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu tuan DO kami nya Akui Hijau.
1: Ya ke Benung Mangku Pengawal
2: itu ni.
1: Okey, jadi peringkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemai itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubu Antu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anbiak ba pilihan menua kita di tu dini sidak ya bersekolah ya sidak ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
2: jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu mesti Dua itu sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6, tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 atau terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
1: Hmm.
2: Agai MRSM betul.
1: Hmm.
2: 4, 5.
1: Iya. Yeah.
2: Bisi sekedar kata pilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Yeah. Berapa tahun tu bisi dicurum ke pembuan.
1: Anu biar kita ba pilih
2: dulu tu.
1: Oh.
2: Lalu mayang kagai pom 6. Hmm. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisi ya, bukai keterus dari Pom 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing, ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG, Institut Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang kalau dah bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk aja tanya universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil teknikal,
1: oh.
2: Mayuh maka buat simban. Kebukai.
1: Kalau tidak ke nampung pelajar berangkat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pulang ke negeri kian.
2: Negeri kian. Semua ke negeri kian.
1: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri lebuan itu. Sabar.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ke nuan. Tu agi nampung tentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mbak belanjanya kayak kurang mbak kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya mbak primary kurang lagi masalah. Maya nyonggi secondary.
0: Lebihnya nyupulang lagi negeri, nyu jauh lagi.
1: Lebih dari benua ulu, jauh amat ke pasar. Tinggi nengah air, bisa 3 jam. Bayar moto air, sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni?
1: Sekali trip.
0: Awal.
1: Udah nyapulai. Bukannya enggak ngah. Jalai balak, ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti berkongsi lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu bala nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labanya nyu mungkal baru.
1: Benar-benar rumah panjang. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu tu sikit benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami sebuat laban ke datai di benua Bandar Kuching dan nemuai gitu. Kira-kira umbas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nih. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engkau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita. Engkau bala kebenung kebenda kita live. Penyawah benua kita di tu. Nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ini berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tuan tuan dengan manyuah awak begini cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai benderi awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisi jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nak diintu nih
1: nak diintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bagempuang kin gitu bagetuar uyuang tapi jalan 50 km nadai daya kami
0: nadai
1: uyuang
0: iya
1: hati kak tulang kak sejam dua jam sari ke kak lebih harinya jalan majak rosak hari sari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti nyarinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenal serentang pemansang bak menua kita ditu tu bergulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke ngau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke dia Bab Menua Ulu itu
1: ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedia pedia mimiat alam dia pedia nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari susah nare berbagi kenya lalu ngarap kenya data ge kami Menua Ulu bisi susah mimin nyalai suba bisi ninga cerita aja kadang-kadang ada daripada data ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu mai ubah laban perintah nyoda bisi ya peruntukan yeah, yeah. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah boleh ambil perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa case ya beka dulu bukan ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak tanda itu jalai kancur bangsa kita sadai ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan Maris lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalai kok nengah jalan perhubungan desa Maris semua tu hari JKR lalu nambah kenya bisi RTP ke debre YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada kalau lebih harinya merak kami sebana merak sebelah WhatsApp group mbak Facebook jalai teruk YB impi pun kena jangka pendek udah merek 5,000 kena ngeripe nya ke 2-3 hari tu
0: jalai nanti, ke balik rusak ya
1: nih nanti RTP nya ke masuk nyalai terima kasih agak YB dua ikonya udah ningat sebana kami rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari sida YB
0: agensi ke kawal ne
1: kawal
0: jadi peringat manyuh balik kita ke agi benda kami live bisa juga dikongsi ke sekedar hari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu hari itu video tak dapat oleh kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antu din nyentuk kami boleh data yang agak menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita yang rendah pemansang tu engkau sitik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita lagi dengan kami terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lebah kami sebuat ke uliah nemuai dengan game nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau enggak temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke sudah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelang sabi senentang projek jalan ini nyengkam si projek bukai
1: kau mahu projek-projek sudah dan beri YB kami dua ikutnya beka rumah, beka ngeripi rumah, beka atap, siling, tile, kipas, pagar, bisa pemansangannya. Api solar, bisa diberi orang, lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu, api elektrik, hari sesko penyukaan datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kira pinta tadi nih. Otak kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat orang baik lagi, nanti berbaik barang. Berkari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh di pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkutnya pedias.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata oke mah. Lawan pedes narga kami menyumrai sungai.
0: Iya. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menuan tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya ya sikit. Maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu penghulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak beda lada ni. Kan oleh berkunci ke bimit.
1: Jadi ia ke dia tu. Otai kebalat dah kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi sudah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih dengan pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu udah. Tanya lalu dau nyari. Ya ke dia tuh nyampau. Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semah sekedar lalu mandah harga.
0: Tahun ke mana nubuh ke sistem tagang? Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengeluh engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisik ni?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari. Di tu aman. Hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Di tu tiap pintu orang agaknya. Ngagak buat kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semanja yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gempuruk dia. Ada airo dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya. Ia ke. Lepas buat kumbu. Sekali sedang ngagak. 4 itiknya.
0: Oh.
1: Boleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak buat sungkit. Hanya mar ge. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuan bisa peluang medak maya pengalami maya kata tai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit. Serap sungkit. Kain sungkit. Ya maya ada kena.
0: Ya.
1: Kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sikit belajar di bala tua di tumpu pernah nak jumpulah
1: nang belajar dari orang ketua ini sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia
0: ya.
1: Lepas dia itu orang yang ngerja mani yang ngerja buri ngau mayu itu buka nya sida ya berjual ke diri kiri nah pedanya orang online
0: lah kayak utai
1: nah dari peda dan sobat peda baik berapa itu nurun mulai ada lagi udah beli
0: laku punya kena tu lawan kita ada mesti internet sambung ya cukup mana nyengkau kami sebuah tadi buat sangkai ba pendai tadi ba jematan dia pun line dari segi udah kira kata aku baik kita cukup do kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar dia. Okey. Peningkat manjuh ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di engkari lubuk antu itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pemulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Dia tiap ikut tuai tidak enang bisa berniat. Niat ke pemujur.
0: Ya.
1: Niat ke pemangsang. Dia tiap menua ke kebukai. Adik bukan mengaku tak tahu sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Semina apa jalai? Bisa laban bekas jalai simpang kampinya 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dengan nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi.
0: Iya.
1: Ngambil ya, udah mau jual, udah meruan. Lalu kelebih harinya. sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perincangannya nak udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada aduh kebaru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No balai cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua balai ke mana kemujur. Sekolah apa mana.
0: Iya. Atau kenang tentang sebana ngau peminta peranak badi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke balai rakyat peranak kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimpi?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Mbak upis aku kerja mbak upis pejabat daerah Lubuk Antu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun ke nya. Labannya maya sida yang ngambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh,
1: so. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup, saya dah tahu hubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tuai-tuai rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Kelebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup. Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh,
1: yang tadi itu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke kumpu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nomor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku bak skrin itu bala kita engkau yang ceritai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lumur habis ayat bak screen TV kita di tu neh jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengungsi ke nuan oh, engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di ditanya aku ke dekat di pengungsi ke nuan
1: oh, mana kanya
0: oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedang ke mansa aku, de dengar pendiang aku, sedang melalui wari WhatsApp group tadi.
0: Oh.
1: Hari minit mitu yang sedang ke Danjuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama ke bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai melawan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah Nanga Mengka, nga rumah Nanga Hukum Kudango sebab. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nge Nanga Mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enang bekerja ke pengawal tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Nya selalu danjung.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu nya bidang otai kedai kerja aku melama tu nguji nolong bala raya ngambil pemujur sida pemujur aku punya ngambil gagah-gagah kece-kece udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalai hari nyajak hari aku
0: oh.
1: Oh. ngarap ke kita yang tumbuh baru nyamai jarai lantah tenang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis. Benua tunggak ke engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang keringan tayang ke pengulu pergi tadi. Enggak peringan manyu. Bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubang tu. Atau tu begak kita nya berasai. Gagati laba kita itu dah ngasai. Kita sudah ubah pemansang. Kita dibayar perintah ke bagian kita itu. Tempat lagi bak pengari rakyat ke bagian kita. Hari cita dun. Enggak hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu. Program randau pemansang. Lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuat terpengulu enggak bala kru perbitan kita jadi ngari ke kami sebuat hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM ingat Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita ulung kari di itu rumah ngindang rantau ke Memanis. Berbesar terima kasih ya bah sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di di ulung kari lubang tu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program randau pemansang bawa awak bukai ngau kami seminat di YFM sebulai sejalai. Terima kasih.

0: Safa. Kedekat Mike Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa. Kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang. Tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata, keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: τα όγα τώρα του αέγερα. Το Ιάννη μπορεί να είναι και τη γιούνια νιώμα. Να είχα στην διατία λαμπούα. Κοιά, να είχα θεόμ τη γιούνια. Λαμπούα στην διατία, στην διατούντα είναι η κουνιά.
1: Και γιούνε άμα έτω για μπούα. Και εγώ κουλούν να δε για ακόμα νιώα το τουέρουμεα. Άμα για να ακούτε ακούτε λαγκά ουλάν. Aku kami tak ganti rugi ngake ulang ting langkahnya. Sekilo jani dia tu 60 ringgit. Paling-paling jani tu siko kerja 5 ribu. Sapa orang kan ngajak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayah maya duit.
2: Uka dek kena bayar orang duit sangau. Dek kepatut kena ukur duit. Nemu di sangau.
1: Nah, kati tahu bekerja minuman. Ula ku munua jani aku ngantek jani aku. Kati tahu aku ke maya ulang ke nganteknya. Tung sayang atu begitu minuman.
3: Aku madah ke desa ngau. Di kalak ninga ka atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang ke ngelak jelu. Tupi sesegau bebelah jalai. Nyentuh ke ngasuh kereta orang belantak. Tau ke orang isidin bebelah jalai. Belantak jelu ke tupi kita ini sesegau belah jalai. Kalau ni ngak tanya deh. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu. Belantak kena yang dia megang.
1: Hah? Isi atu apa kena piam?
4: Nai, kati kena bisa dah ngau. Aku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sidai sesegau nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas kereta api inya perengka pengangkut mensia mayu orang ke ngempu jelu nya tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikok jelu nemu dah ngau entek jani dia bisa 10 ikut sesegau mayanya udah dek bisa kang 5,000 hukum dia nemu dek
3: entek jelu nya sesegau ngerusak utai tupai kebun orang, sayur orang kini. Tau ke ngasuh orang berbadi lebih banyak ke ngena perengkap pengangkut. Ke diguna mesia mayuh pun, kita boleh dihukum merasa ngau. Nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu. Kita itu. Hukum ya, ngai kedek nak nemu RM250. Kesiko jelo, erti ngedeknya nanti 10 ikut kali ngau 250 pikirannya, kumai dia nak mayuanya, dia maya duit maya tak nyampau nyak pun ngkasih mai jengka aku anak ke macam-macam ngau nundang
2: nyak baru hukum mimit nyasa ngau, nanti orang ngempu janik, nanti orang ngempu jelo nyak ditemu sengaja lepas ke jelo tupik sidak lalu jelo tupiknya tadi jadi kebuah orang melantak, bakal kami sedak tuan rumah peti yang tadi, dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan, tahu ke hukum duit 2,000, tahu ke 2 sekali.
3: Bedau lagi ke bang lantak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik sila sepital kenyok ini. Nanti kes tahu nyentuk ke bisi orang berbadi besai hukumnya sengau ngai kedi nemu dia ku ngasuh dia berpikir-pikir ku tetu anang ka bermain ngau undang-undang ha ku mai di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya berbadi tadi ngantak jelu ke tupi tai kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya.
1: Ampun, ti bekerja jabuannya masalah lah. Ya, aku ngelupa kejaniknya pagi tadi. Ni tahu nyalah kaku.
0: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asa ti meri janik makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja masinya kena mayar. Nanti tak ada cukup masinya. Nyadi punya masuk ngagai kandang janiknya ngamik kurang nyual deh pamam kena nambah mimi mimit pamam.

0: Ya, bukannya apa cerita tidak bertemui kanyua kalinya ucau. Saya umai kejane sangaunya. Kanya mesarai sikit udah salah ulang ke ngempu jelung ke jelung tidak ke lek sesegau. Nentua ke ngacau ta jumpai orang ngamujuang ke kereta orang belantek. Nasihnya enggak berbani berjalan luan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupai ucu. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Anak ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan besai. Besai upuamnya ucu, ucu. Ingat kisahnya ucu. Buka pendian kita ucu ngamik ke. Kita merti lagi ngintuk ke jelu tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri, jadi sangau ni si nanggai. Jambut ngeluk rumah petir merini di ben. Banuan melati badi, rumi nuat monika midi. Program melanda ruai tu dikeluar ke monika midi. Anak kesal tu.
1: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ariwai FM. Kita berperindah dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita malam tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya kawal tua.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu buat malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

menyadik Hari Harapan Masterpiece ya. Finalis Beraban ke dekat berpekit malam Anugerah Carta Sapa Juara Kediatur Malam Pergila. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Jadi malam tu benung diatur full rehearsal tau ke raptai penuh. ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergila diatur ngau hamucur ya. Jadi ya tau datai bapala mayuh kita ngakai Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpekit malamnya pergila. Okey, lagi pekit tu muka ditabur ke terus hari YFM. Lalu pihak muka boleh dipedak kita live bah Facebook YFM Iban. Okey, jadi bah jam kedua Pak Merindang malam untuk peninga. Merindang kita ngau lagu-lagu Pak Merindang kita. Bedau kita bergulai bah program ke penuli malam untuk lagi inya irama etnik pupu bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam ke dia tau. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah ke belalak nadai mindah ke malam tau. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut Nangira kini muka kita ke pejalai kita ke malam tau ya. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tau. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita. Aku merindang kita ngau lagu Ari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Subilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edma Edward, ngau YFM.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

hari Ika ya, malam makin muda kita akan ke benung lantang kati hanguluk pengerami atau ke bisik pengawak ke diatur ke malam tau ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke nang diatur pengerami ke diatur, lalu kita sama nemu muka di muka benung diatur program Sarawak Ku Sayang. Kalai malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Kalai 168 dikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah. Bisi nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sida ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisi nerima pingat tu ianya 44 dikurang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima. Ditangkan ke 26 iko hari upis residen bagi menua muka, 22 iko penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisin terima pingat hanya sidak ke gawa hari upis pengerai menua Sarawak, upis kerja raya, upis parit ngaun tali air, upis lin sebe ngau muka hari upis bertanam topi Sarawak ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ngagi orang ke gawak ba opis perintah itu sudah berjalan ke tanggung pengawak sidak yang ngau cukup mana ya. Okey, hanya maka siti hari pengawak ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka. Ana ingat ya, pergilah ngau muka lusa mayuh lagi program pengerami ke Bukai, program-program ke Bukai ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergilah muka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Okey, ingat tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesuluh.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara, kalau diperhati, kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal tengerindu orang bukai.

Okay, hari Nelson Rangsiang ya, penyangkai kumang macam kita pukul 10:46 malam. Okay, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi Tuan Ku Jaafar. Berengkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tilah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya ba masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 nyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur ba kompleks Unifo berengkai hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa ba Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya ialah dekat diatur konsert rakyat Megak ya, berengkah pukul 8 malam ba Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ialah. Kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawal ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar. Berengkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ilah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, so Manda Borneo Hari Sueli. Hanya lagu dikenal ngapun ke irama etnik Popo Bangsa. Kalau ya buat program tu kita mendiang ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Ya. Okey, jadi ke sekali tu kita mendiang ke lagu Hari Tony Peace Band. Napa-napa siti lagu Bidaya ditangkan ke lagu Hari Urai Tiga Tawai ngau penyanyi etnik Lumbawang Belri Balang ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinan ngau tiga buah lagu nangkan ketuk bawa program Irama Etnik Pupu Bangsa.

lagu Lumpawa ngaria Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merintah kita berirama etnik pupu bangsa ke malam tu. Okey, jadi agi terus merintah kita ke malam tu peninggal kita. Mendiang ke lagu Aria Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu Aria Joseph MJ Cerita Melu Pesakai Lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu Aria Donilang Tengalan Lagu Bisaya ke malam tau yang.

bawang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donilang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tu untuk lagu hari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah. Lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah enya hari Eliza Suzina Jobeng. Nah, lagu hari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya. Tiap malam tu.

Okey, lagu hari Bobby Layang Megak ke dipilih apa program Iratma Etnik Pupu Bangsa kita ke malam tau ya. Nyonya nak berasa peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12:30 malam. 12 tengah malam terlebih kita boleh mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergilah. Hanya di nak tu kita boleh pergulai apa awak apa menina malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh belelak ya, udah tu lagi. Yang mega harapkah terus segurai sejarai bak awak ke bukai. Okey, jadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Itu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Nemo, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawah, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau ya, Hari Etnik Melanau. Okey, ngaunya bertemu baru bawa kebukai. Selamat malam, selamat belalak semua.

0: Sekulai Sejalai
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Hashtag, nimm die Active Dirt Tour. Udah dengar kita, Intan Aridua, malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkenaan macam berita yang sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke diri pun jatuh ni.

0: ngeluk dia rempunya juga FM. Oh, kita pun naik gitu. Hai Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kayak kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet tu kan ni.
2: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?

0: ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabun zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala urang ku dah ngau ku bulai ngalam tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jako tu tadi mai erti jako ti nak mana, jako ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jako.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perautnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempo tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap dia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anda berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nada yang kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Segulai sejalai Gawa FM, ba program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh mengadi pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web tu diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hidup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercakap hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

0: Arena, The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

0: Kelantan.
1: Yang katuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi, Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM, segulan, sejalan.

0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisa radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemuan untuk dia pastor. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh.
2: Mm-hmm.
1: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak untuk.
2: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya megak teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkau ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Bekni ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tai ngena Facebook, mau tai ngau ngena mayuh macam mau tai nah ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nama munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mega ada terima kita ini ya. Tanti ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mega tai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang ti sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup ura bukai.
3: Bajurai 6.35 Belasar endul bajurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka rundia. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerjaan wan, ulih nyelamat kurang, ari tidak perisau, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerekai.

0: bejarin. Datay nya dararupas tuwumin ngasurindang at ilantang kansyang gagin.
1: Ninja Sarawak, 6 pintu berkongsi ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: bla.
1: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Dalam situ peace tentu menyumbuh rundian siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundian pangan diri. Yang kak rundian wana bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: YFM Basrian 106.9 FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Segama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh ndal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, na amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenalia duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayuh macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujurannya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemanehnya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ko Tuhan tanya ya, bak runi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita ke
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayuh orang ada integriti. Mayuh orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkun ke duit. Mayuh mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi pangan ti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit tindak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungku lati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya peniup hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hagi.

Kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum pansik dak ngelak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Saga lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

kita ke anda keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy, masing-masing kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buat panjai, jo nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu tu lagi. Ingat kita, bukan dek Malay, aku Malay. Kita yang anu cikgu. Aban dia tu meh nak nak dah hadang handphone bayi lah sekolah dia gambar utai kan dapat tu digambar nah mayo cikgu yang ngajar dia main handphone SMS kemana nak bela pindah nah dah cikgu tu kan tu anak kita jaya ya mesti kita ngajar anak kita yang ke sekolah.

0: bisi sekedak mada semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisi ngerau kita ya. Bisi sekedaknya tadi mada 40 hari bisi berkesipak kininya ngerau minyak deh. Kati amat tu kini.
1: Aku ngenak lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan. Labau tanya sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyok kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuol ya. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ni ada. Tang, ngagi kita te nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita te bisik tubuh baru terus debai Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku madah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang te mati leka jaku munyi tu anang tusah hati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bilia ya. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekakin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekak pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai no Tuhan Jesus, dia megak nul alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu, bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jaku, semangat kita nyau kapal, kapal 40 hari bak dunia tu. Padahal ngore duduk sepiak, nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ayah kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suka. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau de?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkuk ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun apa nada pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya pi kemau tu cepat digar cepat puji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

0: dengan tak kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni ke bahasana ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekenya megang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil perideng kurang
1: nadai ia ke baru di nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban si disadangon mentas, kadang nyak mekenguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya diketapas. Limit yang nadai ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Maya kita suntuak, nadai salah kak kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitanya, segi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, maya ten.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisik intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisik agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Moka 98.7 FM Y FM.
1: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedias ku aku deh. Nama ke buah ya pedias laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
2: tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misia tu au laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au. Utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiak nanti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tu nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga ku jakut Tuhan dia tu dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Mintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: nama genuan cok tu sahti.
1: Hai kati nak ibu, hai tu sahti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenaran tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Alaban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. GRTM gitu tau.
0: Haram.
2: Pemujur dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palang kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liar RTM Kuching, bamaya jam upis terbuka, tak ke telefon, menuju rumur 082-248-422, sambung 349 tak ke 292.

0: Selamat pagi, Tok Malaysia Lainga YFM ke pagi Tok Pagi hari 6, 3/10 tahun 2026. Terima kasih ya. Ini kita ke seluruhan Amelia YFM jadi ke stesen ke di Kerinduk kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tadi ngepun ke pengawak kita, tak ke pejalan kita ke pagi itu, aram kita sama belak sampi ke pagi itu, mai kita sampi mulai ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban, dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu sampi semua kita. Tuhan, di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu ngegai semua kami. Yang lain minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami alam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dua sekitai ke pagi itu diambil hari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak muridnya. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh ngeraraya. Ko Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban wan berundiang ke utai mensia, ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang lenyau kenyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap ikut orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri di tau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi tau yang kita akan medak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan taluk. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat tang kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ngingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerinsa. Anak kita bejaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerinsa ukai mai reti Tuhan nadai ngau kitai. Pian megah bala menjadi dalam nama Tuhan, kita boleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ko Peter bejakau Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampok pita dito inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tan penekak Allah Ta'ala balam nyadi Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kaya regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting kau boleh diperhati kita belum menjadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita itu tadi belum menjadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan nama penekat nuan bab penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu hagi, kita nyau ngasuh Tuhan nunak ke penekat kita. Tang sebagai murid Kristus, kedikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke penekat Kristus. Nyalai tanya bahawa kita pagi itu belum nyadi, kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundiang ke dirimpu. Nyalai badu kita berundiang ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bab penekak kita impu. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri pun ke Tuhan. Kita belajar taluk ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri pun. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk ngau penyerah diri pun ngagai Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk anggai Kristus. Kita bersedia ngesan regan dirimpu ianya kesatu, kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia mela Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bab pengarap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah tau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan engkau kita berunding ke bakatau nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang laban kita tu tadi lebih fokus. Sebelum kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengawal dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak. Itu cara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang nanti yang bempu semua dunia, tang ngelenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus, itu cukup serius dengan kita. Kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta atau ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua tai tu tadi belum jadi utai ke sementara tu nang sigi nak uleh mai penglepas ke semua kita. Okey, ambil ke contoh siku ratu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okey. Ba nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat dalam nyadi ke pagi itu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia itu. Laban ngai kaya ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kawal kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi. Okay. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuak kita nyona ingat niri negi ke pengarap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih agi berga agi ari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 ke penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakup pasal penatai anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai bala murid ya ngau ngagai kitai ke saritu. Kayu regang ukai pengujung cerita tang kayu regang tuk mai reti. Sepengudah kayu regang kitai bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kitai bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kitai bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagi regang lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantu tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay? Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu siapa ngenuai ke penghidup, siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu. Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matius 16 ayat 21 datang ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku. Awak kia badu agi berunia ke dirimpu. San regang ya. Lalu nitiah kaku. Nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan. Awak kepagi itu kita terus nitih ke Tuhan. Ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitih kia siku aja sampai kita Tuhan Allah Ta'ala terima kasih ya kejakunuan awak kami terus nitih ke Nuan. Kami baduk berundih kerimpu tak sedia ngesan regang diri satu taluk ke Nuan Tuhan ti Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kejakunuan awak kejakunuan ngubah pikiran yang kami meda nuan ngelala nuan lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakunan Tuhan dalam nama Pai Anak Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal ketubuh sampal, induk ngawala laki, ungal ke dulu nugal, ini ya dudi, nugal, tugal ke aneng jarang, gagak sebulang kaki, benih ke aneng besai, padi kita rugi, rangkang ke buai magang, gunung ngau api, kita ke nyamai nugal, gawak lantang hati. Daro ke hati gagak, nadai ngacau kaki, batang ke udah buai. Umai kita tuci, nugal ke udah baduk. Tau nanam mubi, umai tanam habis. Laka ngau padi, ubi udah bebuah. Nak nupi babi, kita gak tahu makai sama asai padi. Tanak gak ngau minyak, simpan dalam kali. Tuk benaka jaku, nangi nanam padi. Pagilok ke kita gawak. Induk ngawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
3: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
4: Jaku perangsang kita kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Berjalai rumpas, nanti kita dekat berjalai deras. Berjalai berbalam mayu, nanti kita dekat berjalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, di mandang ke kita, pemesai reti kita, di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Itu amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piap menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi, awak kenda anyut rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisi berkaban, diau beraban, utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung, jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, ti udah ditanggam dulu subah. Hanang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Hanang jampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekau bergulai sejalai, datai ke pengujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Hanang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Hanang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekatnya dia pindai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi tu peninga. Pagi hari 6, ianya kena 3 hari bulan 10, 2026 tak berasa indah. Sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Aman tak berasa hari tu peninga. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Juga bertukar tahun ke kita sudah. Ya, nah. Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 nar hari kita tu tadi nyingkang eh. Tanta jap pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Ya, terima kasih yang peringat kita ke merangkulai sejalan dengan YFM. Tunggu pagi, sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu kita bergulai dengan aku. Rolana Gil pun nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita bergulai dengan aku pagi hari itu. Nah. Tante jat pihak sama belak sampai semua pengawak ke di kerja kita ke sehari itu. Sekedar yang tadi sudah tumu Dani. Sekedar yang tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngasih dirimpu nantu pengerai ngajon dirimpu berubat ngakai klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya kumayu peningan kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Kan tadi dalam perjalanan nurun ke Nur Kawak ke pagi itu harap ke semampai berjimat peninggal tumu pagi tadi sebelah aku natai kediri ngakai RTM Kuciang itu sempat ke aku terpedak ke siti kes aksiden tak ke kes belantak ya motosikal belantak takut ke medaknya lah tumu pagi dah medak tak berkenyak tanpa jatuh harap ke sampai sidak ke dituntung penusah aksiden tu jam 4 ke gerai lalu harap ke peninggal kita kebuka terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu harap ke semampai berjimat berubah ke lebih ke kita ke benung tengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan Mayuh arung ke bisik duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngagai orang ke tengah ke jari alun jadi harap ke semampai berjimat ya kadang-kadang baik hati kita yang tadi berumban baban kat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tadi nantu berarti ke pengikun derimpu harap ke sama belak likun peningau okay, kita ajak tambah ke orang buka hati sama kena ke jari alun ya. Terus boleh jalan dengan YFM ke pagi tu. Setelah lagu Ari Dorsika Roberts mampai bati kena merindang punya kita ke pagi tu. Tung pagi sudah kindok nah. Udah kiruh berdapur jam kerja tu.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kapindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
2: Eh, nak benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nak ni ngajak kau lala orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, apa? Ngelak kedirik yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata to. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari diau di rumah.
2: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
3: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, nyamuk edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi, serta lemai hari. Cara kita tahu nyeliah kediri, aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air, tidi timbun kita bapasu bunga, tahu keba dur bukai, kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau ke buai tin, serta butul tindak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga, pembersih alai genturuh peniau, nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.
4: Duo pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Meda handphone, meda lagu, meda nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri meda handphone. Ya. Yeah. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besau. Kadangnya meh maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsa di mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
5: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke ringat tamak kebilia tamit pangkiang na dehnya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu
4: kedua ti aku ungkah kemua pintunya te kepanua oh kelapa
5: maneh mentas nanti kamu pintu
4: nah wa ke nyium baunya deh noy pansuat baik baru ke dapur.
6: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okay, lagu baru Ari Gilbert Gaung, lagu yang ngikat pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, ngak Utai Tumbuh, ngak Mayuh Agi. Sama-sama me kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, nanti sebengkah pengerami ke Agik Mekang Diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisi terima kami di Peninga YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya hari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Ya kena lah di hari taik itu kalau bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngelatai ke pesan berat ya ke bisik di rumah kami hari peninga ke pagi tu. Pesan ke terpatu datai hari Badul Anak Mangai. Kali pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke dia Bak Sekayu, Batang, Batu Lintang, Undup, Semanggang. Di Sekerang, Sungai Antu, Sungai Mawang, Bintulu, Kuching, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kena larintai, kena madi tu. Pesan tu madah ke Jeffrey Anak Mangai. Jeffrey Anak Mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey Anak Mangai tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah Stephanery Anak Bujang, yang nyak rumah panjai Batu Lintang Undup, kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey Nak Mangai udah nadai kena 2/10/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu baru rumah Stephanery Nak Bujang, rumah panjai Batu Lintang Undup, ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Berita kesih lagi top tanya ngagai Badul Anak Mangai bat umur kusung 17 75 88 642. Pesan ke Siti top ninga pesan mati datai hari Lawi tak ke Lawi Anak Rabing mesan Kaban Belayan lebih ki ya ke ex cikgu Nayang Anak Jangat, Tuan Ambros Jarat, Konselor Munci Anak Jangat Menyadik, Indai Ina di Nangadraw, Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai ke Semakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kaban Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bundak dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kaban Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Pian Megak, Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut. Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut atau Kapai Bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang Tuan Rumah Ajuang Anak Belabut tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya bak Rumah Ajuang Tembawai Puk Sebetan Seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu. Ianya 5/10/2026 bak Pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke Tuan Rumah Ajuang Anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu Rumah Ajuang Tembawai Puak Sebetan Seratuk, ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu, ianya 5/10/2026 bak Pendam

Kristian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email ypmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agak WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal, pesan mati dari Suzy ala nak ingka. Nuju kapan pelayan, kelebih ke Ensunai nak empalang di debat. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kapan pelayan pak rumah Sebastian Ngalang, 46 Jalai Uyak Sibu. Biar megak kapan belain kebukai di sebarang lendur, ia kena lah rintai kena mali tu. Kali pesan tu, langsung kita datang ke rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, laban sawai enam palang, sawai enam palang tak ke indai sapit, tak ke bini niang minggu dan adai kena lemai 2010-2026. Lalu niang sawai enam palang tu dekat di Sungai Balamayu, bak rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan. Lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya kena pesan. Jadi ya sekali lagi madah ke sawai nan palang tau ke indai sapit tau ke bini ni yang minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu yang ianya berumah mission Sungai Ilas Batang Ikan. Lalu Maya nganjung apin temu lapan lagi nganti penatai kapan belayan ya ke dipesan. Jadi berita kecil lagi atau pertanyaan dengan guys Suzy ala anak ingkau bak lumur 011-2992-9061. Pesan ke Siti Top Ninga, pesan mati dari Roslin Munah anak ajat nuju kapan belayan ia ke diau bak sekayu rumah Jos, rumah interni ulu mujung kapan belayan di Batang Bali ya. Hari pulang, rumah Sengiang, Batang Rajang, pian megak kapan belain kebukai, kenalah rintai, kenalah hari itu. Pesan tu madah ke Betty anak debu, Betty anak debu tak ke ini utik. Udah nadai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang Betty anak debu tak ke ini utik tu dekat di Sungai Belamayu, bak rumah satu Malaysia kapit. Kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 bak pendam SDNU Kapit. Jadi ya sekali lagi marah ke Betty yang nak debu tak ke ini utik udah nadai kena 2 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah satu Malaysia Kapit kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjung kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026 bak pendam SDNU Kapit. Berita kesilai atau bertanya ngakai Roslin Munah bak lumur 016-7084-371. Pesan kenangkan ketuk peningat, pesan mati dari Rodi Nipa nak ubat tak kapai unjung. Mesan kapan nak belayan ya kediau di Linggah, Seluai, Jugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, pian megak di Bintulu, Suainia, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buah Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Mawung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, pian megak di Lubuk Antu, ngau kapan belain kebukai, kenalah rintai, kenal madi tu. Pesan tu, madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sungai Balamayu baru Marudi Nipa Nanga Serau Julau. Ya kena 2 hingga 3 hari bulan 10-2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi mereka madah ke Roli Unjung tak ke Apai Aji Udah Nadai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu bak rumah Rudi Nipa Nangasrau Julau kena malam tu ianya 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Berita kesilat ki tak bertanya ngakai madik niang tu ianya Sherin Sony bak umur 019-844-3612. Pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit Ari Catherine anak bawung nuju kapan melayan ya ke dia bak rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Pakulu, rumah Wis Pakulik,
Rumah Simon Philip Kaung, Kapan Belayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengelawundup, Piamagak Ba Rumah Miri Tuba Munggut Demam, di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, Rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Nona Tuciat Din Tebar, Kapan Belayan Ba Rumah Lina Bayai C, Rumah Milton Bayai B, Ngau Kapan Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenama Dito, pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Tepninga, Datuk Eri Kristian Dibah, nuju Kaban Belayan, ia ke dia bas pemanjai Jalai Tribuh, Gedung, di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, piamakat di Merbau, Tanah Mawang, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama dito, ia ke lebih ki, ia ke ngelala niang ina anak bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari, niang ina anak bungang diatur malam tu sari tu ianya 3 bulan 10 2026 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta Kaban Belayan ke pesan tadi datang dengan guys Mukui A ngau ngulut sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik di terima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah tak ngatai ke pesan kita ngakai email wifemiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tu.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Yang harapkan sama sudah belak terperindang oh, lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras Ari Upis Sarawak Energi mereka kuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berkat pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari baang kelili marut baru marut housing merbung rumah kulir bukung kandis danau nangawup pawah langgir kumpang langgir nangak kumpang sayat kelampuk marut atas sepemancai jalan nuju ngagai meruk tambak kampung langgir rumah nawin kelampuk Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bak Nur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai nyemak sarinya hari nak manah lalu dekat dipadah kebaru nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tak ditanya bak lumut telefon 1300 88 3111.

0: Jadi lagu baru buat YFM, lagu Ari Timothy, lagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah tu megak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslyn Jatibiang pian megak Steven Kanang penanyi lama ke dekat merindang kita malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke diatur bak Dewan Steven Kaloningkan di Betung. Lalu sikut lagi penanyi lama ke dekat merindang kita malam tu lagi Enya Andrew Ukalo. Agi mit aku nyana kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Nah, sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar, Datuk, kami labur ke berita pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumuh binsang mulut engkau kelekanit berguna amat. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

168 orang kau perintah hari 15 Bengkau Upis ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngagai sidak tiudah taluk serta bebenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Hopeng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi melamukah berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara penerima pingat ianya 44 ikut orang hari Upis Pelajar Menua Sarawak ianya pemaduk mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima hari Upis Residen Pagi Menua Mukah ngau 22 ikut penerima hari Upis Bekal Air Menua Pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak Upis Pengerai Menua Sarawak, Upis Kerja Raya, Upis Parit ngau Tali Air, Upis Tanah ngau Survey serta Upis Bertanam Bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya ke tanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalan ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menua tu. Sarawak dekat ngatur awam ngau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nur ngigak cara kesiliak kena mutar ke penanggul suntuk pengerja pengawak perubat di menua tu. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja ajak, tak mungkur pemansang kerja nyadi lutur. Ia madah serok megat dekat mantai ke langgur ngambil menua tu, diberi peluang ngambil terus bala lutur, dikena nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kerja kutu bak pengawak alai berjadi ke pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tukai seminak dikenak ngatur pengerami, tak megak dikenak numbuh ke peluang baru ngagai ramuan bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengerian ramuan bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi tik macak mansang. Pengerami itu bisa nyedia ke lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami bukai Datuk Ahmad Dr. Sim dekat ketikas pemerti ati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikena nentu kesidak keadaan binsang di perubat engau tumu. Ya Mansur Kejaku tu menyambut bulan pemerti ati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks jaku ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 jentuk 2025 Upis Pembedahan Plastik Ngau Rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunda. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti nak manah ngagai sidak kadah binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda-benda yang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngepemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak tidak cukup entik nadai integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tobab ngau alai berjadi ke pengerami gerumpung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngadak kerebat tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansar Rinduk ngau nembiak mit Sarawak, Datuk Rosi Yunus madah sukung arik apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alai pelajar tip mana agi. Ia megat ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutuk bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngagak hasil pengelandik cari patut majak diangkat ngambil seninya majak ditankah serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatuk tam bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar kena muka peluang akai mensiamayuh nambah ke penatai pemisi hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah, pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak sekolah ngoraban nembiak patut jampat nemu macam inisiatif ke bisik disedia ke perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee pada program Sarawak Kusayang SKS di muka tebal lagi ditagak ngakai raban nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Ia mada SKS ukai ungkut raban nembiak ajak tak ungkut semua orang nyengkau nembiak sekolah. Dato' Hee mansut kejaku tunggangkai media maya program SKS di muka. Di kena ngujung ke berita kita ke pagi tu, tuk batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawak perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Permerti hati pasal berubat tumu binsa mulut engkau kelekanit berguna amat. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi itu kalau berita tadi ditusun Monica Gerry hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Saat itu, 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tu nandaka pemun pengawak dekat kemansian keperengka terdiguna berkandang nurnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar opis perintah, nyengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megap bisik nemuai ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa, baka temungun Jonathan Bangga, mau pengulu cuy, bisik nemuai ngagai rumah panjai Bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Jakuk dalam sarito ianya bakal kenajak ke buduk buruak. Reti jakuk dalam bakal kenajak ke buduk buruak ianya mayuh nur udah alai ngigak induk ke bini, tau ke ngigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau bakal kenajak ke buduk buruak matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyanaka, jakut dalam sarito, bakal kenajak ke buduk buruak.
4: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: taut ke lagu Arisa. Sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tok dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bab Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta sapa juara SCSJ. Aram sampal datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Masuk nadai berbayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku. Rulan Agil menyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngiru pagi ke pagi tu enggan tadi benung nungak secangkir kopi atau ke secangkir teh gini. Seraya ke beranda mulai ngau diris bilik ngau orang kedik sayau. Sis kedan tadi dalam perjalai kini kini ke penungak kita ke sehari tu pening harap ke kita nanti boleh natek diri ngak kendur ke dituju ngau likun. Jadi ia tu si titik jaku gerah hari upis Sarawak Energi madah kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkar pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 12.30 hari. Bak Engkelili, Maruk Baru, Maruk Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampuk, Maruk Atas, Sepemanjai Jalan Nucu, Mdiuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Blam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tau ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi Tok Peninga, setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, yang kita kerindu mending ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai dengan bos aku. Ianya Enemen Langi. Tak sedangnya merindu kita ngosti lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil Sylvia G. Ngirai pengerindu.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita mujur dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama ada tai ke minggu tu. Mai ke kita lima itik ke cerita. Udah di komporo aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia, udah bersedia kita. Tang sebenarnya pendengar aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Ari menua India ke Ari Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Ari menua India ya. Nama cerita pinta kita. Ari menua India? Barangku ya, majoriti minta Ari menua India. Kita ngagai menua India dulu ke sekali itu.